0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu, muka lo
2: jauh. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan chat informasi kita di pagi ini datang dari Losmawe, di mana kondisi jalan nasional di Kecamatan Muara 1, Kota Losmawe yang belum diperbaiki setelah dilakukan pengerukan dikeluhkan warga karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Sejumlah pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh akibat permukaan jalan yang rusak dan tidak rata. Dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultanah Nahrasyiah, yaitu Muhammad Irfan, mengatakan kondisi jalan tersebut semakin berbahaya saat malam hari maupun ketika hujan turun. Ia menilai pengerukan jalan tanpa diikuti perbaikan cepat justru menimbulkan resiko bagi masyarakat, dan menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Irfan juga meminta pemerintah Kota Losmawe segera mengambil langkah dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait agar perbaikan jalan nasional tersebut dapat segera dilakukan. Dan disebutkan rekan Jati, sebelumnya pada 7 Mei 2026, dirinya bersama sejumlah mahasiswa telah menyerahkan 15 poin petisi kepada Wali Kota Losmawe. Salah satu poin dalam petisi tersebut meminta percepatan perbaikan jalan rusak yang dinilai membahayakan masyarakat. Namun dikatakan rekan Jati bahwa hingga kini belum terlihat adanya tindakan nyata terkait perbaikan jalan tersebut. Dan ia mengatakan bahwa pihaknya menilai persoalan infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Biren, di mana koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Biren, yaitu Ignitia Samosir, membantah tudingan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah tersebut. Ia menegaskan seluruh mekanisme distribusi tetap mengacu pada surat edaran nomor 8 tahun 2026. Dan menurut Ignitia, penyesuaian distribusi pada hari Sabtu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala SPPG dan Yayasan Mitra di Kabupaten Biren, di mana dalam skema tersebut distribusi pada Sabtu hanya diberikan kepada kelompok 3B. Ia menjelaskan salah satu pertimbangan perubahan pola distribusi ialah keterbatasan waktu operasional pada hari Jumat, dan jika distribusi Sabtu harus dirapel pada Jumat, kapasitas kerja dapur dinilai akan meningkat 2 kali lipat. Dan juga rekan Jati, ia mengatakan saat ini terdapat 57 dapur MBG di Kabupaten Biren yang melayani ribuan penerima manfaat setiap harinya. Karena itu mitra yayasan memilih tidak memaksakan distribusi tambahan demi menghindari keterlambatan pelayanan serta menjaga kehigienisan makanan. Selain faktor teknis, kondisi relawan juga menjadi pertimbangan dalam pengaturan distribusi, di mana menurut Ignitia, relawan membutuhkan waktu istirahat agar dapat kembali bekerja optimal untuk persiapan distribusi berikutnya. Dan ia juga membantah adanya pemangkasan relawan di sejumlah dapur MBG, di mana menurutnya seluruh relawan tetap bekerja sesuai prosedur dan menerima hak mereka sebagaimana mestinya. Dan dikatakan tidak ada pemangkasan relawan, semuanya sesuai dengan prosedur, mereka masuk kerja dan tetap mendapatkan gaji.

Dan rekan Jati ia juga menegaskan ya, keputusan terkait pola distribusi tersebut telah disepakati seluruh koordinator SPPG di setiap kecamatan di Kabupaten Pireun, di mana pihaknya juga memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran nomor 8 tahun 2026. Dan sebelumnya pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pireun menjadi sorotan setelah munculnya rekan Jati dugaan perubahan skema distribusi serta pengurangan relawan di sejumlah dapur layanan.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada. Selamat mulai aktivitasnya hari ini ya. Kebetulan juga hari ini termasuk dari salah satu long weekend. Memang kemarin kita udah libur, hari ini ada cuti bersama. Sabtu kemungkinan libur lagi. Dan untuk Anda yang masih harus beraktivitas rekan jati, masih harus masuk kerja hari ini, tetap semangat ya. Semoga energinya full terus dan semoga setiap langkahnya bisa diberikan keberkahan. Dan masih bersama saya di Zona Sarapan Pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Rekan jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada 14 hingga 16 Mei 2026. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang. Di mana prakirawan BMKG yaitu Angga Dirta mengatakan kondisi atmosfer saat ini dipengaruhi oleh Madden Julian Oscillation atau MJO yang berada pada fase 3 dan masih aktif di wilayah Aceh. Selain itu adanya belokan angin, konvergensi serta hangatnya suhu muka laut di perairan barat dan timur Aceh turut meningkatkan potensi pembentukan awan hujan. Ia mengatakan faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan potensi penguapan dan pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Sementara pada hari ini rekan jati 15 Mei 2026, potensi cuaca serupa diperkirakan terjadi di Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Sabang, Pidi, dan Aceh Besar. Kemudian di 16 Mei, wilayah yang berpotensi terdampak yakni Aceh Barat Daya, dan juga Pidi. Dan untuk perkiraan cuaca untuk hari ini rekan jati, Jumat 15 Mei, sebagian besar wilayah Aceh diperkirakan berawan, namun hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hingga malam hari.

Dan juga rekan Jati, BMKG turut mengimbau masyarakat agar waspada terhadap hujan yang berpotensi turun secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari. Selain itu, warga juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, namun dan juga maupun untuk yang berkendara ketika cuaca buruk terjadi karena risiko menimbulkan angin kencang, banjir dan juga tanah longsor. Sementara itu, dalam laporan pemantauan titik panas, BMKG mendeteksi satu titik panas di Provinsi Aceh berdasarkan pantauan satelit MODIS, di mana titik panas tersebut berada di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Rantau Selamat dengan tingkat kepercayaan sedang.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini dimulai dengan tubuh yang sehat, pikiran yang kuat, dan juga hati yang tetap semangat menjalani aktivitas ya. Untuk Anda yang sekarang udah di jalan, di tempat kerja, atau lagi siap-siap buka toko ya, udah duduk di tempat kerjanya, di kantor mungkin sejak pagi, atau lagi nganterin barang, lagi di dapur, di manapun Anda berada, di pasar mungkin ya, atau mungkin masih berjuang melawan rasa kantuk. Semangat rekan Jati, gak semua perjuangan selalu terlihat besar, tapi bangun pagi dan tetap menjalani tanggung jawab setiap hari, itu juga bentuk perjuangan yang luar biasa. Dan untuk Anda yang sedang belajar pagi ini, untuk para pelajar, mahasiswa atau siapapun yang sedang mengejar masa depannya lewat pendidikan ya, tetap semangat juga. Kadang capek datang bukan cuma karena tugas, tapi juga karena tekanan dan juga rasa takut untuk gagal ya. Tapi kita harus percaya, proses yang dijalani dengan konsisten akan ngebawa hasil di waktu yang tepat. Nah, sembari menemani aktivitas Anda rekan Jati, kita balik lagi ke informasi selanjutnya ya, yang datang dari Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut, yang memastikan penyaluran LPG subsidi 3 kg tetap berjalan selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 guna menjaga kenyamanan dan juga kebutuhan energi masyarakat selama momentum libur nasional. Dan Region Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, I Gusti Bagus Suteja mengatakan bahwa Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi masyarakat selama masa libur panjang, khususnya LPG subsidi 3 kg yang menjadi kebutuhan utama. Selain itu rekan Jati, Pertamina juga melakukan pengawasan dan juga monitoring secara intensif agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut tetap terpenuhi dengan baik. Dan momentum libur panjang yang identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga dan kegiatan masyarakat menjadi perhatian Pertamina untuk memastikan distribusi LPG subsidi tetap aman dan juga lancar di seluruh wilayah operasional Sumbagut. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi masyarakat selama periode libur panjang ini ya, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan 109.120.000 tabung LPG 3 kg atau setara dengan 2.127 metric ton atau MT di seluruh wilayah operasional regional Sumbagut.

Dan selain memperkuat distribusi, Pertamina juga melakukan pemantauan dan juga koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, agen dan pangkalan LPG agar proses penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran selama masa libur panjang. Sementara itu, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, yaitu Farhogi Andriani, mengimbau masyarakat untuk membeli LPG subsidi sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya serta tidak melakukan pembelian yang berlebihan. Dan dihimbau Nirgan Jati kepada masyarakat untuk tetap tenang dan membeli LPG sesuai dengan kebutuhan. Dan dikatakan Pertamina terus berupaya mendistribusikan dan juga memastikan bahwa langkah distribusi berjalan lancar agar masyarakat tetap mudah memperoleh LPG subsidi selama masa libur panjang ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, puncak pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah, Arab Saudi berlangsung pada Kamis 14 Mei 2026. Sekitar 9.000 orang jemaah yang tergabung dalam 23 kelompok terbang atau kloter diberangkatkan menuju ke Mekah. Kepala Sektor Bir Ali Divya Ardianto mengungkapkan, tak kurang dari 241 kloter telah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah dan pergerakan dilakukan melalui Bir Ali sebagai tempat miqat jemaah haji. Dan rekan Jati Divya juga mengingatkan cuaca Madinah pada hari-hari terakhir pergeseran jemaah ke Mekah, menurutnya suhu Madinah bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pada puncak pergeseran, Bir Ali juga dipadati jemaah Indonesia, sehingga ia mengimbau hanya jemaah yang sehat yang turun untuk melaksanakan sholat. Sedangkan jemaah lansia dipersilakan tetap berada di dalam bus. Dan rekan Jati, hingga Kamis 14 Mei kemarin atau hari ke-24 operasional haji, ada 152.724 orang jemaah yang telah diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi. Di mana jumlah jemaah yang telah bergeser dari Madinah ke Mekah sebanyak 136.422 orang dan jemaah yang telah tiba di Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz sebanyak 45.914 orang.

Sementara itu, Rekan Jati, Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas serta menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Juru bicara Kemenhaj yaitu Maria Assegaf menuturkan bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan juga optimal. Dan Maria menjelaskan PPIH Arab Saudi saat ini terus mematangkan kesiapan layanan puncak haji melalui satuan operasi Armuzna, termasuk kesiapan akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi jemaah. Selain itu, PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi potensi kepadatan pergerakan jemaah, khususnya pada jalur Arafah menuju Muzdalifah dan dari Muzdalifah menuju Mina. Jemaah diingatkan untuk memperbanyak istighfar, menjaga pola makan, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi dan juga kelelahan. Dan juga Rekan Jati, berdasarkan data operasional terbaru pada hari ke-24, sebanyak 395 kelompok terbang dengan total 152.724 jemaah dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dan juga Rekan Jati, selain itu sebanyak 10.535 jemaah haji khusus juga telah berada di Tanah Suci dan juga menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Mutia Hafid yang mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring atau judi online. Termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun menjadikan alarm serius bagi masa depan generasi muda. Dan dikatakan rekan jati bahwa judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Dan juga untuk itu, semua pihak harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal tersebut. Menurut Mutia, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum, tetapi juga perlu memperkuat literasi digital dan juga kesadaran masyarakat. Dan Mutia menyampaikan keprihatinan terhadap dampak judi online terhadap perempuan dan juga anak, di mana banyak keluarga disebut kehilangan kestabilan ekonomi hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat anggota keluarga terjerat judi daring. Dan Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Mutia terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan juga konten judi online. Namun ia menilai upaya tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama lintas sektor, di mana ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus memerangi aksesnya. Tapi apabila pelaku tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu ia mengatakan bahwa penuh dukungan dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital. Dan rekan jati Mutia juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna di Indonesia. Dan disebut bahwa platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk lebih aktif menurunkan konten terkait judi online ini. Dan ia juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan juga keluarga untuk menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran judi online di lingkungan sekitar. Terutama para ibu dan seluruh keluarga untuk menjadi benteng utama di rumah, lindungi anak-anak dari bahaya judi online sejak dini, tolak judol, dan juga jaga keluarga, dan selamatkan masa depan anak-anak.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh. Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah Provinsi Banten yang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperketat pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SOTA. Dan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya kasus hantavirus dari luar negeri melalui jalur kedatangan internasional yang menjadi salah satu pintu utama mobilitas penumpang. Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yaitu Ati Pramuji Hastuti, mengatakan bahwa pengawasan diperketat melalui kerjasama dengan pihak kekarantinaan kesehatan di area bandara. Dan juga rekan Jati, tak hanya di bandara, Pemprov Banten juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus suspek hantavirus di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dan perhatian khusus diberikan kepada Rumah Sakit Sentinel Penyakit Infeksi Emerging di Banten, yakni RSUD Kabupaten Tangerang, di mana rumah sakit tersebut disiapkan untuk memantau dan menangani potensi kasus yang muncul di wilayah tersebut. Dan meski pengawasan diperketat, Ati meminta masyarakat tidak panik untuk menghadapi situasi ini. Ia menegaskan langkah pencegahan paling efektif tetap dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan. Dan masyarakat juga dihimbau untuk mencegah tikus masuk ke dalam rumah, menjaga sanitasi lingkungan, serta menyimpan makanan di wadah tertutup rapat agar tidak terkontaminasi. Ati juga menjelaskan bahwa hantavirus merupakan penyakit menular jenis hemorrhagic fever, dan meski demikian risiko penularan antar manusia disebut sangat rendah. Dan gejala yang umum terjadi rekan Jati antara lain seperti demam, sakit kepala, nyeri otot dan betis, tubuh lemas, mual, muntah hingga kulit menguning. Pemprov Banten juga mengungkapkan wilayah tersebut pernah mencatat satu kasus positif hantavirus pada November 2025, namun pasien telah dinyatakan sembuh total. Dan Ati juga menegaskan bahwa kasus yang ditemukan tahun lalu bersifat terisolasi dan tidak berkaitan dengan wabah hantavirus yang baru-baru ini dilaporkan terdeteksi di kapal pesiar MV Handius.

Ya rekan Jati, tak terasa saya sudah kebersamaan kita di pagi hari ini untuk Zona Sarapan Pagi edisi Jumat 15 Mei 2026. Sudah di pertengahan bulan rekan Jati, semoga dilancarkan segala sesuatunya ya. Dan semoga target yang sudah disusun bisa dicapai di bulan ini. Terima kasih untuk Anda yang udah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan untuk yang lagi kerja, lagi belajar, lagi ngurus rumah, lagi jualan atau lagi berkendara, atau mungkin baru sempat mendengarkan kita ya, semoga harinya diberikan kelancaran dan hatinya tetap kuat menjalani semuanya ya. Karena setiap orang punya tanggung jawab dan perjuangannya sendiri. Dan gak apa-apa kalau hari ini terasa melelahkan, yang penting kita tetap jalan pelan-pelan ya. Semoga apa yang dikerjakan hari ini bisa membawa hasil baik, rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, dan juga kesehatan untuk diri sendiri maupun keluarga. Dan tentunya jangan lupa luangkan waktu untuk istirahat rekan Jati, makan yang teratur, dan jaga pikiran tetap tenang di tengah aktivitas yang padat. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi apa namanya?
6: Membangun masyarakat inklusi
5: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu per tahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih, maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih, kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera.
3: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat pagi. Senang sekali rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda, tapi kali ini di zona dara. Dengar perempuan bicara. Apa ya yang akan kita bahas hari ini yang bertema perempuan? Jangan kemana-mana, konsen terus sampai nanti di jam 12.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi yang paling baik nih untuk Anda semuanya ya, yang sedang menikmati libur panjang nih dari kemarin ya sampai nanti di hari Minggu. Jadi mungkin ya di hari libur ini malas untuk melakukan apa-apa ya, mager, inginnya di rumah saja, rebahan, sambil melakukan perawatan diri nih, atau me time ya. Apalagi perempuan ya, kalau sudah liburan ya, pastinya ingin merawat diri mungkin rekan Jati, supaya nanti ketika habis liburan ini tampil lebih cantik ya, tampil lebih glowing dibandingkan hari biasanya. Nah, karena apa rekan Jati? Karena memang tampil cantik ini adalah keinginan ya, atau idaman dari setiap perempuan. Jadi yang namanya merawat diri ya, seperti bagian dari kebutuhan setiap orang ya, untuk memberikan yang paling baik nih dari dirinya, terutama perempuan. Nah, tapi kadang-kadang rekan Jati, standar kecantikan gitulah ya, ini kan di masa sekarang harus cantik gitu ya, putih, mulus, langsing, pokoknya sempurna ya, seperti yang mungkin ada hanya di film-film ya, atau di imajinasi saja. Nah, kalau di Indonesia biasanya ya, standar cantik ini masih dipegang ya oleh perempuan-perempuan yang berkulit putih, kemudian juga berbadan langsing. Nah, jadi akhirnya kalau orang-orang yang tidak putih nih, seperti Yasmin misalnya ya, ini menyebabkan ada krisis kepercayaan diri nih dari mayoritas perempuan. Padahal rekan Jati ya, standar kecantikan ini bukanlah sesuatu yang valid ya untuk menilai seseorang itu menarik atau tidak. Dan bahkan standar kecantikan ini juga berbeda-beda di setiap daerah dan juga berubah menurut zamannya. Nah, kali ini rekan Jati Yasmin ingin sharing sedikit ya, bagaimana standar kecantikan perempuan ya ini mengalami perubahan atau mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita berbicara tentang peradaban ya, biasanya ini kan dimulai dengan di masa Yunani ya, walaupun gak harus seperti itu. Nah, di masa ini rekan Jati ya, kecantikan ini itu ternyata ya, di abad ke-500 sampai 300 sebelum Masehi, ternyata perempuan kelas atas di peradaban Yunani kuno ini cenderung berkulit putih pucat dan punya perawakan yang gemuk. Jadi mereka yang kaya ya, ini anggapannya ya rekan Jati, gak perlu terjun ke lapangan untuk bekerja keras, sehingga kulit mereka diasumsikan ini pasti jarang tersentuh sinar matahari. Dan kenapa perempuan cantik ini diibaratkan atau perempuan gemuk menjadi standar kecantikan di Yunani? Karena ini berkaitan dengan kemudahan mengakses sumber makanan yang menandakan tingkat kekayaan mereka. Jadi kalau rekan Jati nih kira-kira ya, badannya gemuk gitu ya, berarti rekan Jati ini orang-orang yang cantik dari masa Yunani ya. Jadi kalau sekarang mungkin kurang diapresiasi, berarti bisa jadi nih rekan Jati dianggap cantik di masa Yunani kuno, karena ternyata memang orang-orang gemuk ini mudah nih mengakses sumber makanan. Dan gemuk ya rekan Jati bukan berarti gak cantik ya, banyak orang-orang sebenarnya yang menyukai perempuan yang berisi ya, karena kalau misalnya terlalu kurus juga sepertinya kurang baik. Tapi ternyata mungkin ada di tempat lain yang dianggap kurus itu juga cantik. Jadi cantik itu gak punya standar kecantikannya khusus ya. Kita akan bicara lagi tentang evolusi kecantikan, standar kecantikan dari masa ke masa
Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa sudah 30 menit saja nih ya kebersamaan kita lepas dari pukul 10 pagi tadi. Selamat pagi yang paling baik nih, tetap ya untuk Anda semuanya, apapun pekerjaan yang Anda lakukan hari ini. Nah, Rekan Jati, banyak ya perempuan ini sampai mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk tetap menjaga penampilan ya, menjaga dirinya tetap cantik dan juga menarik. Gak salah ya Rekan Jati, yang namanya perempuan pastilah berapapun usianya masih ingin tetap awet muda ya, masih tetap dianggap punya kulit yang mulus ya, yang halus, yang kencang, yang seperti di masa mudanya dulu. Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Nah, tapi Rekan Jati, ketika ya seorang perempuan habis-habisan ya atau terobsesi dengan yang namanya kecantikan, sampai kadang-kadang ya mengorbankan banyak hal ya, sampai-sampai harus pergi mengubah bentuk ya, yang akhirnya bukan malah tambah kelihatan bagus gitu ya Rekan Jati, tapi tambah menyengsarakan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, tapi tahu gak Rekan Jati, ternyata standar kecantikan perempuan dari masa ke masa ya, di beberapa daerah ya, dengan daerah yang lain juga berbeda-beda. Seperti di Cina, Rekan Jati, tepatnya di Dinasti Han ya. Nah, di sini masyarakat Dinasti Han percaya bahwa perempuan yang paling cantik adalah mereka yang berkulit putih pucat dan juga berbadan langsing. Nah, tapi saat itu kulit putih nggak ada hubungannya ya secara langsung dengan pesona visual atau yang bisa dilihat oleh seseorang. Tapi mitos bahwa kulit putih ini bisa menyembunyikan kesalahan dan sifat tercela seseorang. Unik ya? Nah, selain itu, Dinasti Han juga memiliki tradisi kecantikan yang ekstrim, yaitu melipat telapak kaki hingga berbentuk seruncing mungkin. Jadi semakin runcing bentuk kakinya, maka orang tersebut dipandang semakin cantik. Jadi ketika cantik, kita harus melihat kaki nih ya Rekan Jati, bukan secara keseluruhan. Jadi memang menarik ya, ternyata Rekan Jati cantik di berbagai negara dan juga di masa ke masa ya, dari masa ke masa ini berbeda-beda. Nah, memang ya, ini sesuai dengan pepatah Rekan Jati dari Inggris yang mengatakan, "The beauty is in the eyes of the beholder." Artinya, kecantikan atau keindahan ternyata terletak pada mata yang memandang. Nah, sebagian mata mungkin memandang kecantikan itu dari matanya yang indah gitu ya. Nah, sebagian lain melihat dari postur tubuh. Sebagian yang lain mungkin melihat dari karakter dan budi pekerti. Atau mungkin sebagian lain juga melihat dari wajah atau bentuk wajah keseluruhan. Jadi memang benar Rekan Jati yang mengatakan bahwa persepsi tentang keindahan ternyata bersifat subjektif. Artinya setiap orang punya pendapat atau standar yang berbeda mengenai apa yang dianggap indah atau menarik. Dan kali ini saya ingin perdengarkan untuk Anda, sebenarnya wanita Indonesia itu cantik apa enggak ya? Tapi kalau kata Opi, katanya cantik sih dan juga keren-keren. Kita dengarkan bersama ya.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Terima kasih ya untuk Anda, Rekan JT, yang masih terus konsen di sini dan Anda masih mendengarkan Dara Dengar Perempuan Bicara. Rekan JT, kalau berbicara tentang kecantikan, memang mata kita semua menuju kepada perempuan ya. Karena memang perempuan identik sekali dengan kecantikan dan juga keindahan. Tapi sayangnya ya, terkadang ya, dan juga hampir sebagian, perempuan ini selalu menjadi objek dari kecantikan itu sendiri. Nah, kecantikan di masa peradaban Renaissance Italia, Rekan Jati, ini juga kembali berbeda. Nah, di sini perempuan memiliki tugas untuk mencerminkan status suaminya baik ya dalam perilaku ataupun penampilan luar. Nah, karena pria terpandang di masa ini itu memiliki sumber daya yang berlimpah, jadi perempuan juga harus mencerminkan kesejahteraannya dengan merawat diri dan memiliki tubuh yang subur. Nah, karena keharusan ini, standar kecantikan di peradaban Renaissance Italia pada tahun 1400 sampai 1700 sebelum Masehi adalah punya kulit putih, kemudian bagian-bagian dari perempuan ini harus besar semuanya, Rekan Jati. Termasuk perut bulat, kemudian tubuh berisi, pinggul penuh, dan biasanya juga berambut ikal. Nah, berbeda ya kalau di masa sekarang, biasanya perempuan cantik ya harus, katakanlah gak harus ya, tapi sepertinya memang image perempuan cantik itu adalah yang langsing gitulah ya, Rekan Jati, dan kurus. Tapi kalau hidup di masa Renaissance ya, seperti Yasmin yang hidup di masa Renaissance, perempuan bertubuh kurus ini akan punya citra buruk karena dianggap tidak terurus dan hidupnya tidak sejahtera. Wah, kok jadi sedih ya dengarnya, Rekan Jati. Dan di era Victoria, Rekan Jati, ternyata perempuan gak hanya dituntut untuk bertumbuh langsing, tapi juga harus punya pinggang yang sangat ramping. Jadi perempuan di era tahun 1837 hingga 1901 Masehi ini, ya terkenal dengan korset ketatnya yang fenomenal. Jadi kalau Rekan Jati mungkin pernah melihat ya, ini adalah untuk membentuk pinggang yang sangat ramping. Jadi korset ini digunakan dengan cara ditarik dengan sangat ketat ya, hingga mendorong bagian dada perempuan ini ke atas dengan sangat tinggi dan menarik bahu ke belakang sampai tulang belikat hampir bersentuhan. Nah, selain itu perempuan dari semua kalangan ini selalu mengusahakan agar memiliki kulit yang sangat putih. Nah, bahkan Ratu Victoria ini tidak segan memakai bedak yang mengandung merkuri demi tampak sangat cerah. Jadi Rekan Jati, mengerikan sekali ya ketika perempuan ini menjadi objek kecantikan dari suatu masyarakat. Karena sepertinya perempuan harus mengikuti aturan tersebut, suka atau gak suka, sakit atau tidak sakit. Tapi ternyata kalau ya, kecantikan melukai nih. Ya, melukai perempuan gimana? Walaupun memang ada sebagian yang mengatakan cantik itu memang sakit gitu, cantik itu memang luka. Tapi bisa gak ya, cantik itu ternyata adalah tidak harus sakit, tidak harus luka. Cantik itu menerima diri perempuan apa adanya ya. Tapi tentu saja sambil merawat diri dengan baik ya. Yang sudah diberikan itu yang dijaga dan dipercantik dengan cara-cara yang sehat ya. Dan juga membahagiakan. Saya akan kembali, Rekan Jati, setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Terus konsen ya. Di 103,6 Jati FM.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang nih untuk Anda yang masih terus konsen di zona darah untuk kali ini. Dan berhubung juga kondisi cuaca di kota Banda Aceh ini hujan lumayan deras ya. Dan juga ada angin kencang, jadi Rekan Jati disarankan untuk berhati-hati nih. Bagi Anda sekarang yang sedang berada di jalan atau dimanapun ya, hati-hati Rekan Jati, kenangkan pengaman ya, helm, jas hujan, atau apapun ya yang bisa melindungi Anda. Tapi kira-kira kalau memang cuacanya terlalu tangguh nih untuk diterjang ya, ada baiknya Anda berhenti sejenak ya, Rekan Jati, menunggu kondisi cuaca reda sebelum Anda melanjutkan kembali perjalanan Anda. Dan kita masih kembali tentang evolusi standar kecantikan dari masa ke masa ya, Rekan Jati. Dan di tahun 1920-an ini ternyata cukup berbeda. Karena standar kecantikan sebelumnya ya, ini sepertinya memang perempuan dituntut untuk tampil feminin gitu ya, seperti perempuan. Tapi di tahun 1920-an ya, ini justru memandang penampilan androgini ini sebagai daya tarik tersendiri. Jadi kalau secara singkat ya Rekan Jati, androgini ini adalah seperti unsur maskulinitas ada di unsur feminitas. Nah, di tahun 1920-an ini Rekan Jati, dibandingkan perempuan yang menonjolkan gitu ya bentuk tubuh mereka, jadi para perempuan di sini justru seperti membuat dirinya ini terkesan rata nih. Jadi pakaian yang menjadi tren saat itu adalah yang memberi kesan pinggang dan juga pinggul yang kecil. Dan rambut panjang gak begitu disukai di era ini. Jadi kebanyakan perempuan ini memotong rambut mereka menjadi gaya rambut bob pendek dan juga berponi. Jadi poinnya dari penampilan perempuan di tahun 1920-an ini adalah ada unsur maskulinitas nih sebagai daya tarik tersendiri dalam diri perempuan. Ya, perempuan-perempuan yang bergaya sedikit seperti laki-laki.

Dan pada masa keemasannya Hollywood, terkanjati ada satu simbol perempuan cantik ya di masa itu. Sosok yang mungkin Rekan Jati mengenalnya juga ya. Perempuan ini dikenal dengan nama sosok Marilyn Monroe ya. Jadi aktris fenomenal ini pernah menjadi kiblat kecantikan nih di tahun 1930 sampai 1950-an. Nah, jadi Marilyn Monroe ini dijadikan contoh maksudnya ya, atau sosok perempuan ideal karena dianggap memenuhi standar kecantikan Hollywood pada masa itu. Jadi kalau lihat sosok Marilyn Monroe, Rekan Jati, jadi perempuan yang punya bentuk tubuh yang seperti apa ya, kalau dibilang jam pasir gitulah ya. Ini dinilai sebagai sosok yang menarik. Jadi perempuan pada saat itu ini berlomba-lomba mengikuti ya gaya atau cara atau bentuk tubuh yang dimiliki seperti Marilyn Monroe. Lagi-lagi ya, perempuan menjadi objek nih ya, atau dibentuk nih kecantikannya dari masa ke masa. Harus seperti ini, harus seperti itu ya. Untuk mendapat pengakuan bahwa perempuan itu cantik dan juga menarik. Dengan cintaku, bolehkah ku memilikimu? Dan nanti setelah beberapa nomor berikut, saya akan kembali bagaimana di tahun selanjutnya ya. Bagaimana nih perempuan atau orang-orang menganggap perempuan yang cantik dan menarik itu seperti apa? Jangan kemana-mana ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 Jatuh FM.
3: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jatuh FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kalau Itkitaf bilang sedia aku sebelum hujan, tapi ternyata sebelum turun hujan banyak sekali ya yang perlu kita sediakan, payung, mantel, kemudian juga kendaraan dalam kondisi yang prima. Juga andanya nih rekan Jati yang perlu menjaga kesehatan ya di cuaca yang mudah berubah-ubah seperti sekarang. Jangan lupa untuk makan yang teratur, kemudian minum air putih, kalau memang memungkinkan minum air hangat ya, dan juga istirahat yang cukup supaya kondisi Anda tetap prima dan juga bisa menjalankan aktivitas Anda atau menikmati liburan Anda dengan maksimal. Dan kita masih berbicara tentang perubahan ya, atau evolusi standar kecantikan dari masa ke masa. Nah, sesudah dari eranya Hollywood ya, dengan Marilyn Monroe-nya, kemudian muncul nih era kesempurnaan di eranya supermodel. Jadi di tahun 1980-an rekan Jati, adalah tahun-tahun di mana supermodel ini mulai bermunculan. Nah, ini mungkin ya era-era ayah kita atau ibu kita, di mana era ini didominasi oleh penampilan yang ikonik seperti Cindy Crawford, kemudian juga ada Naomi Campbell, ada Claudia Schiffer, dan juga supermodel lainnya. Nah, karena tokoh-tokoh ini, standar kecantikan perempuan di masa itu menuntut ya, perempuan ini untuk berbadan langsing dan juga tinggi, kemudian atletis ya, kemudian berbadan kencang tapi nggak perlu berotot. Nah, dikarenakan hal ini rekan Jati, jadi banyak sekali ya perempuan ini menirukan tren kecantikan yang satu ini, dan akibatnya ya banyak sekali jumlah penderita anoreksia akibat obsesi yang meluas untuk berolahraga. Dan rekan Jati, kemudian muncul juga ada istilah heroin chic. Jadi ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana model pada saat itu terlihat sangat kurus hingga seperti kecanduan obat terlarang nih. Jadi tahun 1990-an, tubuh yang tinggi dengan berat badan di bawah standar ini menjadi patokan kecantikan pada masanya. Nah, karena para supermodel ya saat itu kan populer sekali dengan perawakan mereka yang sangat tinggi, jadi kaum perempuan ini ikut mati-matian mengurangi berat badan mereka agar diterima dalam standar kecantikan masyarakat di era itu. Dan di era ini ada satu nama rekan Jati supermodel yang menjadi kiblat lah ya. Dan dijadikan ikon, banyak muncul juga dalam iklan-iklan pada saat itu, yaitu Kate Moss. Dan kalau lihat perawakannya, Kate Moss ini memang wajah ya dan tulang pipinya ini kurus sekali, juga dengan postur tubuhnya yang bukan langsing lagi rekan Jati, tapi memang sudah terkesan sangat kurus. Sebelum hujan, apa yang kau butuh? Nah, lagi-lagi ya rekan Jati, apakah sebenarnya ketika perempuan terobsesi dengan kecantikan yang mengharuskan gitu ya, mereka melakukan banyak hal yang kadang-kadang ya rekan Jati, ini merugikan diri mereka sendiri. Ya, sebagian mungkin ada yang bisa tampil cantik, tapi gak menutup kemungkinan juga banyak nih yang akhirnya merasa bersalah ketika dikaruniai tubuh yang tidak sesuai dengan standar kecantikan di masa itu. Nanti saya akan kembali dengan standar kecantikan postmodern hingga saat ini seperti apa. Jangan kemana-mana ya, konsen terus di 103,6 Jati FM.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Rekan Jati, kita masih berbicara tentang evolusi kecantikan dari masa ke masa, dan kita sudah sampai nih di akhir ya, atau di masa sekarang maksudnya ya. Nah, standar kecantikan yang ada hari ini merupakan pengembangan dari era postmodern dimulai, yaitu sejak tahun 2000-an. Dan di masa ini perempuan ya, seperti diharapkan ada beberapa bagian yang berisi, tapi ada beberapa bagian juga yang langsing ataupun kurus ya. Dalam standar kecantikan postmodern ini dirangkum dengan istilah slim thighs, alias langsing tapi tetap berisi, di mana kedua hal ini sepertinya nggak mungkin rekan Jati, atau ada kontradiksi. Karena apa? Ketika tubuh langsing, maka secara alami lemak di bagian tubuh lain juga berkurang. Sedangkan ketika lemak diharapkan menumpuk di bagian tubuh tertentu, ini sangat sulit untuk mengosongkan bagian pinggang dan perut agar menjadi kecil dan juga rata. Dan di era sekarang, model yang dianggap sangat ideal dengan standar kecantikan adalah Kim Kardashian, yang kemudian ya, ini populer di media sosial, bahkan ada acara reality show-nya sendiri dan menjadi patokan nih bagi perempuan-perempuan ya, khususnya untuk bentuk tubuh dan juga penggunaan makeup yang mungkin anak-anak sekarang ya, ini sudah biasa. Nah, mulainya dari sini rekan Jati. Dan karena standar kecantikan ini nggak realistis, makanya banyak nih prosedur operasi plastik yang sudah menjadi hal umum yang dilakukan perempuan untuk punya figur tubuh yang sama dengan Kim Kardashian. Nah, jadi rekan Jati, dari masa ke masa ya, perempuan ini sepertinya ada standar kecantikan yang harus diikuti ya, yang harus dijalankan gitu ya, agar mendapatkan predikat cantik ya, sesuai dengan standar dan masyarakat saat itu. Tapi ternyata standar kecantikan perempuan dari masa ke masa ini selalu berubah. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan kita bisa mengambil kesimpulan ya rekan Jati, bahwa ternyata cantik itu relatif dan tidak punya patokan. Seperti kata pepatah tadi ya rekan Jati, yang tadi sempat Yasmin sampaikan, bahwa beauty is in the eye of the beholder. Jadi cantik ini berdasarkan mata yang memandang. Dan banyaknya mata yang memandang rekan Jati itu berbeda-beda. Bagi sebagian orang standar kecantikan seperti ini, tapi bagi orang lain tidak. Jadi rekan Jati, bentuk tubuh bisa berubah ya, mengikuti masa dan juga usia, dan juga gak perlu mengikuti standar kecantikan yang berlaku, karena ya kecantikan itu punya standarnya masing-masing, punya cirinya masing-masing. Menerima ya kecantikan yang sudah diberikan, kemudian sambil mengasah inner beauty ya, ini ternyata lebih penting dibandingkan hanya secara tampilan visual. Dan kalaupun mau tampilan visual ya rekan Jati, sekarang banyak filter ya dan bisa diganti-ganti.

Dan untuk Anda rekan JT yang sudah konsen terus ya dari mulai zona darah di jam 10 tadi, ada satu nomor nih khusus untuk Anda para perempuan ya, dari Lobo, kau cantik hari ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan.

Ya sertul, hei komandan Jati FM, Drof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana, Lembai 57, Mibo Banda Aceh, rekan Jati Alhamdulillah merempak kelaingan ayah pulau di zona poh cakra. Edisi Uro Jumat, 15 Mei 2026. Puhaba Uronyo. Semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat ya. Oke, rekan Yati lagi biasa, lagi kaim sampo poh limang, lentuan pengen rekan Yati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan ya. Tengah pe saatnya, ya. Tengah pajobu, atau tengah istirahat banwo dari masjid ya, bagi kaum Adam. Oke, membuka zona poh cakra edisi kalinya, coba ada dengar lagu dari... Oke, dari sound coba ada apa? Tetap konsen di sini, disertuh oleh Pemanam Jati FM. Ya,

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, Sertul He, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra. Edisi Uro Jumat, 15 Mei 2026. April, Uronyo, cuti bersama. Maka ji jalannya agak bacut lengang, beno bunga. Baru pre, Uronyo pre. Tengah, nak bergali, ya. Oke, okay, selamat sore ya. Support jelang sore. Support jelang sore. Siang jelang sore ya untuk rekan Yanti. Semoga uronyo manteng berjalan get ya. Yang lagi di kantor, kira-kira nah yang kerja kantor uronyo. Nah, ya pegawai swasta. Ya mungkin tengah selesai pekerjaan ya. Yang di jalan hati-hati ya, kadang bono na angin ya, angin hujan hati-hati kadang ya. Nyina angin-anginnya piuh tiat beh. Leh water ada angin baru jak kembali ya. Yang di rumah tetap menikmati wate ya. Dan yang mungkin lagi tidur duk tidur tepuknya, semoga tetap merasa lunpengan. Jadi siang-siang atau jelang sore lagenya rekan Yati memang na suasana yang unik ya. Kadang jid ke wate paling pah untuk istirahat siat dari leji aktivitas ya. Nah yang kepilih duk santai sambilan dengar radio Jati lagi drone kan. Ya. Nah jid yang justru menikmati suasana sengo sepi ya. Hening, tenang, dan damai. Nah, jadi lo terbikir sebuah pertanyaan sederhana untuk tanya pegah-pegah sebutnya. Menyo rekan Yati tengah duk-duk tidro. Nah, rekan Yati lebih galak suasana sengo, hening, ya. Atau harus na musik, ya, harus na lagu, ya. Karena ternyata cara tiro-tiro ureng menikmati kesendirian nyan berbeda-beda. Nah yang harus na musik ya karena suasana lebih hidup. Nah cid yang merasa hening sengo ya nyan menenangkan ya. Lagi istilahnya lagi kita beri ruang kepikiran untuk istirahat ya. Jadi menyerahkan nyati tipe yang tuhnya ya. Putih tim yang harus na musik atau tim yang nyaman dengan kesunyian ya. Oke yang kena bergabung lon buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Oke nyo na Mary di Montasi kepegah le Mary. Gimana Mary? Gibah le Mary aku lebih suka sendiri ya. Oke suka sendiri tapi peke dengan sunyi senyap apakah harus na musik kiban Mary. Okey sambilan tepreh yang kena gabung tak dengar lagu bah dari sonyo dari Ayu Kartika Ingkar Janji.

0: Ya, Sertul He Koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra Uro Jumat 15 Mei 2026. Oke, yang kena gabung lon buka telepon 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Ya, coba tabut telepon yang kena gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa Kak Inong?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Apa gotar ya? Hanya tema ya?
0: Tema Kak Inong. Ya. Nya mesu Kak Inong tengah duduk tidur.
1: Ya.
0: Lebih galak suasana hening, sengur atau memang harus nak musik?
1: Oh, lu galak musik kan?
0: Oh, galak musik.
1: Ya, jadi biasa. Ya, mau nyatanya nak musik. Jadi nyatanya uleh kurung-kurung pah rejuk mau nak musik, ayah tenang ayah. Jadi tanya hana ke bandar berga hana sunyi hat api lah.
0: Okay.
1: Ataupun ule lah.
0: Ya.
1: Ni lah ni segi ni hidup iku cah. Tanya ayah ni lewat Honda gam kum gam kumnya naik ya. Tapi munyo mkaji siro ino bantadu munyo tapi be abi ya lagu aceh aja ya.
0: Okey.
1: Ataupun tadinga awak orang begahaba kata kata bah si tanya mo suka si pikiran tanya ya pengalaman tanya ya. Jadi tanya di tamong dalam mulai betul ya putu yang tanya hana semangat jadi semangat ataupun si na tema-tema yang agi awak orang begahnya semangat si di tamong si ayah. Jadi lon kata dengar musik-musik ayah.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya punya pengalaman. Bagaimana ya?
0: Biasa musik apa kain apa? Lagu Aceh atau apa memang lagu-lagu Indonesia, lagu dangdut?
1: Lagu dangdut je, lagu pop je, kita mau sian. Oh. Yang lon ni musik-musik rock-rock mesti hanya tak galak ayah. Kalau baik yang cuma tak pernah lah.
0: Iya.
1: Okay. Maksud sih, barak-barak menanya kurung. Tapi yang punya musik di ke bandar bega irama di manga pecutnya enggak lacu lacu. Nama. Cuma hanya fokus sana hanya yang punya dangdut, galak, nyopop, galak ayah. Apalagi Aceh ya kan. Nanya yeah. Jika ada roh orangnya kan. Galak lu nayangnya.
0: Iya. Berarti harus nak musik sabi kak Inong ah.
1: Ya, musik abe ya. Mama munyam tadi musik tak puduk menyanyi tak puduk sih. Samping ayah munyam nak kerja ya.
0: Misi hana radio, na tip kaya nong di rumah.
1: Tip. Hana ya, nyer tip hana ya, nyer berokom na nyer ya pusunan ada puduk di pi yang pusun ya.
0: Ada puduk badi, ha? Ada.
1: Nyer pusun na ada silok.
0: CD ya.
1: Bukan naya ya, mana yang nali kau tak ya? Mana mi nanya ya, nanti yang gabung ba happy, yang gabung ba pusenan, alah aje kau tak di pusenan, yukin. Ya, naya di pude ba happy di pegawai ba kau tak alam, tu ya geduk-geduk ya, geduk-geduk. Ya nak cik ayah han ti abang lah ya ka ti abang ro nan di dalam kamar ro kan.
0: Ya.
1: Ma kon mesti ki pak ayu ayah.
0: Ya.
1: Berarti galak cik ayah tadi kau dengar.
0: Berarti kai nom mi hanam musik, mi hanam musik nya tengah duk tiro mentabah jawab pikiran ah.
1: Uma, ya, ada mahu dia lah ya. Yang malu ya kau ya, nama kau lebih kita dia tak aduk yang ngon ya.
0: Oh benar, okay, baik.
1: Oh, jadi lo ni yang ya minta yang aku nana ya gabung ni nama kami ya. Jadi nang semara ya, bukan kem yang kau ya. Tewo yang duduk rumah bayar radio ya.
0: Ya.
1: Makasih sama radio bunga depur ya, menyambut kami.
0: Okey, Kak Inong.
1: Yeah. Ni lagu yang putar dah bawah ya.
0: Ada.
1: Ada waktu mengacit anak ya atau kenan. Irawan ya.
0: So Kak Inong.
1: Irawan pun lagu dangdut lagu apa aje ya?
0: Ria Irawan. Ria Irawan kan lagu Aceh Kak Inong sang.
1: Lagu dangdut ana.
0: Kan lagu
1: Indo kan. Ya. Ya macam pusunan age baru sandun lagi pu so ya kat ruangan dun. Maaf nak pecah lagu je ya, galak le.
0: Yang tak ya, yang
1: Alah. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang tak. Yang

0: Alanya tidak jiranya anak di seberang Utsir, Kak Nur, Mama Cik, Elehan ke Ayah Gasin, Elehan ke Bunda Mat, Bunda Ros, Elehan ke Bunda Ani Cik, Lampang Samudra, semoga awaknya sehat sabikan dua.
1: Amin.
0: Alanya ke Umi Kanya anak di Menaka Satu, Mama Kembar Cik, Elehan adik Ibu Dijaya, Mama Bisit, anak Prada, dari seberang Mincang, kebang ke Bunda Nyocit. Alehan ke Pak Amri, alehan ke Pak John Tid, alehan ke Pak Lik Ronggolawe, alehan ke Jamandia yang Sukari, alehan ke Rahmadi Sibre, Nazar, alehan ke... Alehan ke Kandai Syuhada, alehan ke Ibu Ketua Sejah, semoga sehat sampai sirit. Alehan ke Ali, alehan ke Panglima Sulung Cik, alehan Cik Mat, alehan ke Bang Rukli Cik, Nek Bin, alehan ke Fitri Cik Darussalam, alehan ke Bandung-Bandung lagi, ya apa?
1: Ya, kainan.
0: Yang kau tak mau, yang kau tak mau. Dari kena kalung keempat. Oh, ke Bang Bas saya.
1: Ke Bang Bas, ya.
0: Ke Bang Bas, si, yang muka. Nyaman tuang, ayah.
1: Get, Kak Inong.
0: Get, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong di Lamreung, ya. Pak Afan, baik salah-salah nomor, Pak Afan. Oke, telepon nomor radio, ya. Baik salah-salah nomor, Pak Afan, di chat keung. 08 11 682 sipluh lena Pak Afan be atau 0651 sipluh lena ya. Oke, punya telepon pribadi hanya tersambung lihat udara Pak Afan. Oke, yang kena gabung montang lon pre 0651 sipluh lena. Oke, rekan nyati semakin dewasa ternyata semakin paham yang bahwa menye terkadang kesendiriannya atau wate sidronya hana sabia menyedihkan ya. Kadang justru le seharian tanyo aktivitas ya merempek le ureng menghadapi but pekerjaan tugas dan rame jih aktivitas tanyo butuh wate tiat untuk menikmati suasana tidro. Nah yang pilih duk santai sambil jeb kopi, nah yang rebahan tiat sambil dengan musik, nacit yang cukup menikmati suasana tenang tanpa suara apapun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar deh, Ratno. Berat deh, Radih hana tersambung lihat udara.
2: Ya, mah ya, bukalah tiguna yo. Maklum lah kita nyuka tua ya.
1: Iya. Gimana? Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Jatku ni barunya Pak Afan. Nangin ujian.
2: Angin nah ya bunuh ujian hana angin
1: kong. Oh angin kong, ngau ujian hana.
2: Langgoi malam.
1: Banda Aceh penuh segala Jumat ya angin ujian rinte mana nah.
2: Ya.
1: Ya hana hana aja. Kiban Pak Afan.
2: Lagi ada penorohnya.
1: Laga ah. Semoga benar ya. Semoga benar Pak Afan.
2: Begitu nyudanya menyuruh dan juga tidak telah telah kita menyingkirnya ya.
1: Oh, nyamnya anak kong iman ya kadang-kadang.
2: Oh, kita nyamnya tadi tadi tu, kita nyamnya lagi nyamnya bagai semoga kesedupan ya. Ya, nak dengan tadi tadi kan benar hiburan ya, kita ini mengalami semua.
1: Senang musik.
2: Benar pun dah dengar lah.
1: Benar pun dah dengar.
2: Contoh di kaduk di roh dah tulis entah lalang di nyung dah dengar lah di wayah.
1: Oh, panganggup ini nanti roh
2: ah? Panganggup, saya kira jauh pungo, kata pungo lagi deh.
1: Ya, ya.
2: Itu yang lagi roh, pakai manganggup bang. Tak manganggup tulis roh lah.
1: Oh, ya. Perusahaan lah.
2: Perusahaan, tak manganggup tulis roh lah.
1: Ya, berarti punya Pak Afan lebih galak memang nak musik kan?
2: Benar, nona. Kanangan juga nak musik ke kanangan.
1: Kanangan, oh iya.
2: Mereka tak duduk di luar, ya kan? Pikiran yang kontrol lemah.
1: Yang kan ke lemah? Lemahnya lemah je, ya?
2: Lebih-lebih, ada orang yang tempat lemah. Cara lain, maknanya kuat. Cuba urut, mahu benar apa.

0: Wah, aku pergi tanggung. Ya, tak ada kata lah. Lelaki itu buat ubang samudera. Nak dilatih lah.
1: Hok ke abang samudera?
0: Ada yang hok kerja abang tuangan.
1: Sang kan kerja hok kadang lah.
0: Mana mumpuk-mumpuk hanya ni betul dari apa?
1: Ya, ya. InsyaAllah, ha? Oh, dengan Kim-Kim yang abang samudera. Dengan Sam senyum. Dengan Sam senyum dengan kumisnya yang
0: bertanya dengan Sam dah urung. Itu lagi badannya lagi badan ayah kan. Kalah kami dapat hang. Ya ya. Badannya lagi tapi ngelun. Baca dah.
1: Okey. Ayah. Wan.
0: Ni lagu ah. Coba, coba anak itu judi ni, biar anak itu lah.
1: Ya.
0: Talo judi.
1: Talo judi.
0: Talo judi ataupun talo untung, nang ke?
1: Yang na baik mu judi ya.
0: Oh, baik judi je Cina.
1: Ya.
0: Ya. Ya, lo yang talo melayan pun tak jero selamat tugas sampai jero itu.
1: Terima kasih Pak Afan.
0: Ya, ya, lo bila hal benar.
1: Amin.
0: Ada yang kekak. Ada yang kekak ini yang ayo. Kekak alam baru. Ke adik ayah yang tersayang di Lancok. Ke... kekak Eli. Kekak Anis. Ini Oma lagi yang tambung di ayah. Oh, anak ada. Anak ada lah.
1: Ya.
0: Ya, mana ayah? Kemandu-mandu ayah apa?
1: Get Pafan.
0: Jumpa lagi ayah, mandu-mandu ayah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Afan di Lambunot Tanoh. Di samping Pak Afan nak Oma. Apa teman buruknya Oma? Paih. Paih apa? Oh, paih udeng. Mangan sangat. Okey. Nah, Yani Dikaju. Ayah lagu dari Desi Mariani. Bukti Setia. Baisan, Bukti Setia hana Baisannya. Ki bancara Baisan. Tolong Baisan. Wah. Hana Baisan. Bukti Setia Desi Mariani. Okey, untuk Yani Dikaju Bukti Setia hana. Atau tak boleh download di Baisan. Je ya, tapi mungkin agak tripnya atau no request lagu lain yang ni dikaju. Okey, karena dua penelpon menon Naka Inong dan Pak Afan langsungnya taputar lagu ya. Mungkin sebagian dona saatnya tengah beraktivitas ya, tengah istirahat. Okeylah, tak dengar lagu dari vokal Armawati Lung Pilih untuk Kainongnya, judul Bas Langki.

0: Aduh.
1: Nek Din.
0: Ya, ayah.
1: Puha baronyo Nek Din.
0: Kebagian, ayah.
1: Dengar pun Nek Din.
0: Dengar istirahat, ayah.
1: Istirahat di tempat, ha?
0: Oke, dalam puasa, ayah.
1: Iya, Nek Din. Aktivitas lancar uronyo Nek Din.
0: Alhamdulillah, ada pulang yang nopo.
1: Gimana suka berikan kanya, nah suka.
0: Karap normal.
1: Karap normal. Semoga bagah cepat normal ya. Nek Din. Ya. Nek Din, topik ronyo kan. Misu Nek Din duk sidro kan. Peke memang galak musik pe galak sengo sepi hening.
0: Iji katanya menyelung.
1: Ya.
0: Nodo kadaan.
1: Nodo kadaan ah.
0: Nya kedai ke musik nya dua rumah tu dah tu kemak kemuan tu pude ngati. Jadi pude god lu ngati.
1: Ya ya.
0: Pude ngati kita ada musik di kiri kau rumah pesta. Tapi handu sulu ah tapi dah dolar momen tu nya lebih awal nya seperti tertutup mah.
1: Tertutup.
0: Ini nyai luar-luarnya kadang-kadang gua tak mesti kadang-kadang dengan berikan sih. Kembali.
1: Ya. Oke. Siap Nek Din. Oke Nek Din, request lagu ronyo.
0: Aku udah dulu putar, wakil kalau Lena dari Abdullah Agi, gara-gara aja kuliah.
1: Abdullah Agi ya?
0: Gara-gara aja kuliah.
1: Gara-gara aja kuliah. Habis peng hanya di kebun ah. Oke.
0: Nah.
1: Nah, Nek Din.
0: Alhamdulillah, ya. Kali lu punya teman tu yang tu masa dah dua.
1: Silakan.
0: Yang kata mong ni yang kalau temong kita mong laju.
1: Iya.
0: Ini yang kali lu seperti yang berayu datang. Ya, ya, hale. Semoga semoga bukan yang umur.
1: Amin.
0: Beritanya kalau ngenutnya Abang Rusli, Jutjam yang nadi Punayung, Cudgam nada demong dalamnya.
1: Cudgam kadang-kadang na cudgam.
0: Nah.
1: Ya, hoka cudgam
0: Melayu. Dari ya, Mawardi dan teman-teman rumah tu.
1: Iya, Gen Nedin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nedin lam temen ya. Rekannya ti pernah merasa mesti kadronah dalam sebuah ruang sunyi ya, sang-sang aneh ya. Ternyata kan leureung yang hana nyaman dengan suasana terlalu sunyi hening ya. Maka ji urung galak kepude musik radio ya, TV atau podcast meski sebetulnya ji hana bedo-bedo gedenge ya. Yang penting no suara yang menemani, yang pengen supaya suasana terasa lebih hidup ya.

0: Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat baik kendo. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.
1: Nyan, kabut di lombang, kabut di ya, lagi bang pegahan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Eli, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Ya, Bunuh. Sino, alhamdulillah, jeroh sehat Kak Eli.
2: Cuaca kacerah ayah nan.
1: Cuaca kacerah Kak Eli. Buno popo siblah buno na angin-angin siat lah.
2: Angin ribut ayah menuju nah.
1: Ya, nyo karda ya.
2: Ya, sama berarti cuaca ini tuh kan lah. Jadi kaman lah ragunya. Siapa ayah tema roya?
1: Kak Eli tema roya, Kak Eli biasa aja Kak Eli. Memenya tengah duduk tidur Kaili lebih galak nasu musik lebih galak sengo sepi
2: mana galak menya tidur kana menya sepi tak lain nanya duduk fikir lain ya. Jadi daripada pekun berfikir yang enggak dengar musik aja wayang
1: dengar musik
2: karena tanya galak dengar musik ya
1: tak dengar musik ah
2: nanti tak wati sama nanti selainnya kan.
1: Ya.
2: Ada lagu-lagu religi nasi dah dengar kok ni yang mungkin wartanya ini galak senyum kan. Cuma punya barat-barat lainnya yang agak kurang ayah baju. Cuma nasi kadang-kadang tabur-tabur yang galak senyum kan nak anak mandum.
1: Ya.
2: Belum India ayah dah nak ada tepuk satu ha jatuh nak galak lah dia yang kan. Kok ni nyanyi si apa yang galak bukan lagu Aceh. Dengan lagu bukan yang pop Indonesia yang pop lagu sana.
1: Oh, pop.
2: Oh, saya bukan Hana malam ni, eh, no?
1: Oh, Hana jemli, Kak Eli.
2: Kaijo. Malam benar lah, lagu-lagu dan yang jadi kan senang bahagia. Si kamu bagi-bagi kamu yang untung nomor, ya.
1: Kaijo ke anak muda?
2: Oh, anak muda, wadu, anak muda. Lagu bukan lagu-lagu pop, ayah, lagu barat, ayah, kan?
1: Ya, berarti Kak Eli. Berarti Kak Eli yang tengah bekerja harus nak masjid-masjid.
2: Kadang-kadang jak merahnya lah ya. Ini kaji balik ayah si merah.
1: Kak, kaji lah.
2: Kaji lah. Puji kaji pilih itu kaji.
1: Ne jemur kaili ya, ne ada ya.
2: Justru nyangka ya. Kan karena puan mencat. Jadi waktu itu kampung perlu lah buat tempatnya. Dia kat trip baju kita sama mata orang. Jadi waktu itu kena uangnya. Cok tu kaji boleh beli. Itu lah kan kat susah hati ni. Dia punya cetong rajak-rajak dan main lantai. Dia kan fungsi baju-baju tak baik raya-raya semudum dah dengar pun dah yang memang google lah.
1: Iya.
2: Jadi kesenangannya kau dia bilang alhamdulillah kan.
1: Iya. Alhamdulillah.
2: Lagi pada malam yang marmu sakit ayakan kot yang memang nak pergi kan. Tengok awaknya buka-buka apa awak radio kan. Tengok kehanaan yang subuh sekarang yang kan. Oh anak. Dengan tak hendak berantak kan. Jadi sebuah kebahagiaan sih. Cuma kadang-kadang menurut si wate-wate yang di kadang-kadang ayah yang nak wate untuk tabut. Katanya orang menurut umum kan.
1: Ya.
2: Tabut, sampai larut-larut, nak nazam-nazam. Bagi yang dia rumah ajak wiri, tak ada nazam-nazam ayah kan.
1: Ya.
2: Kena nazam-nazam, terlarut, terdampi. Dah dia yang tengok kan nak faat kita, sembah nampi tengok kan, wate orang dulu. Akhirnya dengan dia tak terlarut, tapi kadang tengok, kadang-kadang akan berhubung. Cik orang wate boleh naji lagi, orang tanah suci kan.
1: Ya.
2: Dan beribadah guna, tak dengan musik guna. Pokoknya dengan sahabat tanya, tapi guna sih tak berhabar ayahnya. Kira-kira masa jiwa saya dulu rasa kah nanti kegiatan dia beli ayah kan? Yang mesti dengan tanya, yang tak telefon, tak berhabar ayah. Dengan keluarga, mak, adik dia kan.
1: Ya.
2: Punya malam tu sering dengan anak. Untuk yang punya popo tidur, yang tak berhabar. Nampak cici-cici, yang berwajib orang yang kan.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Bawa je hubungi keluarga ayahnya. Nombor nanti masa SMA pergi yang kena nombor tapi dah waktu nak lagi ayah. Bawa je saya dipergunakan dengan keluarga anak tua, nombor sahabat-sahabat kan. Lepas kabarnya. Itu yang perlu ranyo kan. Lagi dah nak ulir ranyo, bukan walaupun ranyo di rumah tapi ikhlas lah fikiran betul ayah.
1: Ya.
2: Impor informasi yang nampak lah. Nombor tanya buat sahabat ada pulangnya ayah.
1: Ya.
2: Benar okay. Ayah dari Kak Eli.
1: Get Kaili ne request lagu Kaili ne sapa rakan-rakan.
2: Lagu yang belum betul lagu pula ya. tu Maimun lah ya rupanya. Baru nak bermain Nirwana ya nak.
1: Nirwana, okey Kylie. Siap dilaksanakan.
2: Ya, bungung Nirwana. Salim pun nilai ke ayah. Semoga ayah aku sehat sabina. Nak berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga ayah.
1: Amin.
2: Untuk Nek Din, semoga Nek Din mula sehat-sehat sabina. Untuk Bang Rusli, semoga Bang Rusli bela langganan buatnya. Untuk Rahma, Sibi Sibre, Nazar di Gantung Si. Untuk Kak Cik di Jantung, semoga Kak Cik dan keluarga aku sehat. Untuk Dik Manis, Bang Nasir dan anak bu, untuk semua hati buatnya, aku sehat. Orang Fi Hajit, Mama di Sabang, untuk Wakdul di Kampung Raman, Kak Nur di Pulau Aceh. Untuk Kak Cik Piana, Cik di Kampung Mulia, Erna si, Duta masih sehat-sehat ayo Erna. Anak kebun, anak taman si Ana di Berada, Ferry Faisal si Bibi. Untuk Andesmon, Medi si Montes. Untuk Cik Mat, semoga Cik Mat laris manis habis. Untuk Wak John di Beginting, semoga perlu sehat. Untuk Kak Inong di Ramrem, untuk Umi di Masa Papua di Mendengku, semoga perlu sehat-sehat. Untuk Makna dengan sekali di Peniti dan warga Peniti lain, semoga perlu sehat-sehat di Mandung. Untuk warga Jogli yang tengah mendengar, semoga berbahagia di Mandung di Jogli. Untuk Pak Amri dengan Ibu, semoga beliau sehat. Untuk Solo Pak ya.
1: Kaidang. Kaidang.
2: Dengan Ibu Aja Maria, semoga sama-sama bahagia juga. Untuk pribadi dengan Ibu Aja Maria. Untuk Mawardi sih, semoga Mawardi berbahagia sabi sih di Cerbu. Untuk keluarga Lonci dan Adi Pija, semoga sehat di Mandung, Mak dengan adik Lon. Raja di Pijai si Putra di Lampu Saka, Basri dengan Muksa, semoga bawaannya berkompak-kompak sabi ya di Kota Sibi. Untuk Isan si di Padang Sibi. Untuk Kak Eskayana, Kak Aisyah, Pak Sabi si di Langkawi. Untuk Pak Sabdarius di Aceh Jaya si. Untuk Amir Mahmud di Waila, semoga dengan keluarga buatnya sehat-sehat di Kota Melabu ini. Untuk Kanda Syuhada si, kemana Kanda Anan Suara li ya. Untuk Kabila ya sama Ube, karena Ube. Terima kasih ayah.
1: Sama-sama Kak Eli.
2: Lagu kan ayah?
1: Lagu kana.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Eli, pagar air. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah Ma'il.
3: Ya, dengan Ayah Ma'il.
1: Apa kabar Ayah Ma'il? How
3: nur? Iban, anak sehat.
1: Sehat Ayah, alhamdulillah.
3: Iban, anak merumpuh di luar.
1: Ya, kenyan Ayah. Jantho mana cek kena jauh le ya?
3: Jantho mana cek mah kena jauh, cuma lagi apa? Tapi kan yang kena nan hai terjah wajar lah, kan? Dan umat dengan anak jauh le, tenung orang tahu.
1: Anak kena lebih anak sempat, anak tempat orang nan.
3: Eh, anak wali tahu.
1: Karena motor pekun Honda, agak cerdik masalah ni mana god ya, ayah kan? Ia menyedun gle ratnan tu dalam tambaknya kap bukan kadar berharga kenan tu
3: karena pun aku kamu lilun tu mior mior kanu tu aku apa enak kan ketika kamu tegai pupu jari jari ke bawah ya
1: ya yang kenya anak garimnya mior tu ratnan kap payah susah
3: anak pun dari muda pa pakai bilau tigre kan.
1: Ya.
3: Eh lalu orang yang marah ni tak jual apa, aku nak dalam.
1: Kiban roh mentang mukat kan MA.
3: Mentang.
1: Alhamdulillah.
3: Saya dah nak tak kira darah segi baju kan.
1: Alhamdulillah.
3: Semua orang yang anak muka Jumaat.
1: Orang Jumaat.
3: Dan acara penuh jauh ni ada kau kemalah kan. Penuh. Dia kaya. Ya, lama ni aku.
1: Ya. Amia info cuaca ke bantagonya?
3: Info cuaca nyu ayah sini oi. Ya kurang payah buat baje.
1: Pekan. Pekan menan.
3: Satu uom.
1: Oh, tu uom.
3: kata lain puncak baru piu-piu ini orang kata tu apalagi palai.
1: Mana ujian ni nan?
3: Ujian na malam baru ujian. Na ujian orangnya hana ujian. Mana tu pun orang tu pulang.
1: Ya, mana cek mak ayam ujian berdo mana-mana na.
3: Baru sini ujian kurangnya hana ujian lain pelam.
1: Oh benar ya.
3: Kalau ujian tu ada hana kencang dan mesti berat-berat mana na kan? Kayaknya tu orang kena ujian tu malam lah mana tu.
1: Iya, iya, iya. Okey, ayah. Nyepan nyepai rumah.
3: Di rumah? Di puncak, di puncak. No.
1: Oh, di puncak. Oh, lagak tadi kok.
3: Dengan kenyan.
1: Pantai Sigli.
3: Oh, kemalah. Ini kena dia.
1: Alhamdulillah.
3: Nah, kawan-kawan pakai waktu itu kan? Tak perlu dia.
1: Ada dengan JBU lah. Ada puncaknya. Nah.
3: Kabi.
1: Oh, KBU.
3: Kabi itu yang tinggal dua negara kan? Karena pi radio siaran hak mempunyai lagi kan? Jadi, karena kalau apa kedai hak mempunyai siaran, maka apa radio pun nanti hak mempunyai lagi.
1: Oh, benar.
3: Jadi, no, kita tinggal kalau ada antena radio motor dikira, yang kali lo minta 5 meter, teman ke tinggal kita pasang waktu di punya mempunyai.
1: Streaming, ya.
3: Angkang pengen lebih radio asing lah, Bok.
1: Kan streaming. Download bahas streaming, anjir.
3: Kalau aku juga kabar ni, kan dok munggah tu, tengah bapak, tak apa, pihak bapak ni.
1: Oh, ada. Le, streaming kan, aplikasi streaming le, mungkin tidak kalau lainnya ya. Okey.
3: Kalau lepas kali tu, nurah, kan ada dia munggah tu, mana dia boleh dengan lain, kan? Dah mentang pergi ke debio luar kan nak jalan baru nampak siaran dapat tahu nak kada
1: untuk tak kibanya tak
3: aku minta nak tira no tengok tinggal tak perbaiki ya.
1: Okey, siap dilaksanakan yo ayah. Ayah mia biasa mia duduk tidro lebih galak sengau sepi atau na ditemani lagu-lagu
3: mia tak duduk tidro karinte ya, payah dah pudi musik-musik. Mia tak duduk tidro dengan anak musik kita mengizin yang kongkon.
1: Memang je nah.
3: Jawa, menjawa. Maka nama je kan menjawa tu.
1: Ya, ya, menjawa.
3: Dengan api. Pada api raya kan.
1: Dengan orang lain lah, ya.
3: Saja orang lain dia pun main gongkong. Kata fikir yang gongkong tu.
1: Ya, ya, ya.
3: Saya tak kena kan, hampir stres kan.
1: Ya.
3: Dia dah kalau orang ni, apa khabar tidur, orang nampak.
1: Lagi elok apa khabar tidur, ya. Hahaha.
3: Dengan api lain. Ya, Pak Dua tidur, jangan mau cak mau wet-wet menan. Puhum berat dia, Pak Tidur.
1: Ya, ya.
3: Masih stres, ya?
1: Nah, yang duduk pada tanah, tulis-tulis tanah menan, ya, ya.
3: Tulis tanah, kalau nanti menyokong musik, tak duduk, tak dengar-dengar musik, kan? Dengar musik, tak dengar, tulis.
1: Oh, menan, ayah, get. Ayah, apa
3: yang lu kata musik?
1: Oh, menan, ayah, apa lagu, ayah, uranya?
3: Lagu uranya, tapi judul anak aku tepu, kan? Lagu yang viral-viral lainnya yang nak pukul Honda baru Pak Kecik. Ya.
1: Oh, Honda baru Pak Kecik ke mana? Apa lagi lagukan ulun tu lah? Ah,
3: mana lagu mana kan? Jadi Honda apa Honda Revo, Honda pakai Eli tu kan? Kaibi Honda baru itu kan?
1: Oh, berarti Hana yang ayah.
3: Ya, lagu lainnya, api kena lainnya kan?
1: Mana nah, lagu?
3: Yang Hana kakak nubing ku api yang mendang.
1: Oh, good. Okay. Ya. Salam na ya.
3: Salam tayum buat dua orang muda dalam kat itu anak dalam ni yang pertama nilai buat selalu sekeluarga apa mandu melihat bina kru jati salam kita jaya.
1: Ya.
3: Dan saya Kaili ya.
1: Kaili.
3: Anak kirim saya karena anak menduri ya salam ke Kaili Jin. Kesalun yang na di Pulau Aceh ke Kaci yang na di Jantau ke Bang Putra ke Bang Al ke Bang Radi yang na di Pidia Jaya.
1: Ya.
3: Ini ke Bang Komis ke Bunda Rauda. Ke Kanana di Indapuri, ke Opa, ke Kak Pulau Kanabun, ke Ayah di Ayah Gah di Lampuloh,
1: yeah.
3: Ke Kak Nadar, ke Kak Inong, ke Kak Tu yang dari Sabang, ke Solo mah, Kak Tua ada.
1: Kak
3: Tua? Kak Tua ada. Mamandum salim dari ayah dari A sampai Z. Semoga pengikut jati bersejahtera selalu. Semoga jati berjaya di udara. Pajaran dan pelajaran
1: lah ya. InsyaAllah ayah berpupah honda-honda oleh ayah.
3: Baik. Jadi yang baca tinggal dia buka kembali.
1: Baik. Patron lam tambak ayah, Gen.
3: Dan benteng ayah Pak Lu Tuan.
1: Terima kasih ayah, Gen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Ma'e di Tinanan Pak ayah di apa kunci takonya na di gerung-gerung ah Padang Tiji. Assalamualaikum. Bang Rusli kibanuranya.
4: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ah. Oh, luar biasa Bang Rusli ya.
4: Luar biasa.
1: Semangat Bang Rusli.
4: Ya, sama-sama ya, ayah yang mengaji.
1: Buno nanek di mana?
4: Nanek di mana?
1: Ya. Kiban ina nau jujin Bang Rusli nangin-nangin. Ya Bang Rusli. Masih belah sama berarti Bartoh menancin. Kasih umum lah. Ya. Bang Rusli.
4: Ya.
1: Kibana mian dengan Duk Tiro lebih suka musik bersengor.
4: Ya, ini bergantung di bawah lagu dia. Yang lagu hana gadak dulu lah. Kuatir dia.
1: Oh, menan. Ya. Dah dengar lagu tambah memang boleh. Lebih baik dah dengar suara-suara angin, suara cicim-cicim mana mana. Kadang pergi lagu anak mahu tanggal lewatnya Bang Rusli ya. Oh ya ya ya. Okey. Get Bang Rusli, nak request lagu puranya.
4: Lagu pendengar ni orang yang sana anak ya.
1: Pandangan
4: undangan Jio.
1: Oh, undangan Jio. Undangan Jio Hana, mirah duka mirah putih yang na. Undangan mirah, oh. Undangan duka, undangan putih.
4: Sekarang sih.
1: Sekarang
4: sih.
1: Cinta semusim. Salam na Bang Rusli. Amin. Amin.
4: Di mana titri lo selang tu saya na lambaro kali si lo punurun tu tigaen yang tu anak berada kamu berisel anak semua anak kebun
1: ya
4: kemandar lang dong tu putro tu kali hari kedatang kali hari kepulada mama ngan apa oma ngan papa nih. Ini yang ke Tiabi, ke Pak Jati, ke Pak Amri, ke Mami aja di punya, ke Umi macam apa pun. Bang I punya ada nama lagi ya?
1: To?
4: Bang I yang di punya.
1: Bang I punya ya, Hana.
4: Aduh.
1: Ya.
4: Ini yang ke, ini yang di Hana di Hili ya. Mantu-mantu ya ya.
1: Get Bang Rusli.
4: Yang penting ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, informasi wate K20 sikuru menit lewat dari pole. Rekan jati no buno kena yang tamang na ka ili pagar air na ayah mae di pate. Oke, tengah menikmati puncak ya. Kemudian Abang Gersli di Surin. Oke, untuk penelpon yang mohon sabaran karena lero penelpon. Dari ngelagu rekan jati lagu phone permintaan Kak Eli Pagar Air, Bungong Nirwana.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang dia tuh. Wate dia tuh, getanya mbak sombong dan mbak cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto 9.6 Jati FM.

0: yan ada to Aceh Pusaka.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, Mantang dari Jalan Wedana, B57, Mibo, Banda Aceh. Terima kasih yang Mantang konsen di Tino, di Sertole, 6 Jati FM. 57 menit lewat dari Pohle, ya. Yang Mantang konsen, Kiban Habanya Bang Samudra, di Lam Ate, ya. Roger, ya. Ganti. Pesan telah diterima, ya, Roger. Oke, tabut lam telepon yang kagak gabung. Nah, so, dilikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Cik, apa kabarnya?
1: Apa, gak tak, ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Gimana cuaca ini?
1: Cuaca tidak tak, ayah, ayahnya.
0: Oh, gak, nana. Hujan, nana angin, nah.
1: Iya. Inang cuaca ji?
0: Cuaca ino auju nangen munoker nyoka.
1: Kacerah.
0: Kacerah dema uronyo.
1: Iya, syukurlah ya.
0: Ya, alhamdulillah. Kak Cik, karena wate rap azan yo Kak Cik, langsung ke topik Kak Cik.
1: Iya ya.
0: Menurut Kak Cik gimana ya dengan duduk tidur Kak Cik lebih suka sepi sengo apa memang harus nak musik Kak Cik?
1: Elo nyalang duk sutra ya, lagu cek duk sutra. Karena yang tak duk sutra, memahami, merenung, berfikir. Keluar saya merenung, merenung, memahami, berfikir. Yang rame-rame kan ya, yang untuk musik kan yang rame dah berfikir. Ya.
0: Oh, menan.
1: Okay. Yang musik-musik, ah, lu buat fikiran kacau balo ya. Ana toku mesti berfikir pun, mesti kau ke kibar, mesti tengok kibar, mesti yang anam ke mesin yang lain lama mesti isi ayah. Yang anak terganggu fikiran ayah, karena gede-gede mah.
0: Iya.
1: Apalagi orang rame-rame, kacau-kacau, nak aje pameran, nak anam mahu sahau. Ini ada pameran ayah, aje pasar malam terbayang, gempa ni ada tunggul. Tapi hanya cerah ya, bisa merenung, memahami, berpikir, apalagi kah lemah-lemah laut, bina lemah-lemah bakir, fikiran tanya uji om, bisa fikir, gede, gede. Bakir, memang lah ya. Iya.
0: Okey Kak Cik, nak request lagu Kak Cik.
1: Lagu ni mana ya, ini lambat dia lah.
0: Apa Kak Cik?
1: Ini lambat dia.
0: Muh Lambati.
1: Ya, dari Jaki Irwanda, duit Irfa Julka.
0: Muh Lambati.
1: Iya.
0: Bukan ke Muh Lambati?
1: Ahok ya, di enam sepul kan. Di enam kibang kan. Kami nak resam jamun-jamun sampai Aino ya. Untuk tanda tu kena. Alah, hongka oleh ya.
0: Yang nak Hana kacik lagunya menghilambati.
1: Alah, nolok Pak Isan.
0: Pak Isan kau jauh luar leh Pak Isan.
1: Oh Tuhan, ya Surani Oliza melabang aso nah.
0: Melabang aso?
1: Ya.
0: Yang nak sang melabang aso?
1: Oh, cik, yang mencong kerja. Kali yang pun tak kaya, berkat umum dan rezeki, jawa ayah ke keluarga, yang grup ke grup surat-surat ini, saya cabut. Ke Naik Din, ke Cik Syed, ke Sao Kena. Oh, ke Ayah Mak ke Dek Radib, ke Bunda Nilo Masa Mutra, ke Awak Abang Lun, ke Kak Eli, ke Kak Enong, ke Uti Daya, ke Kak Nur Pulau Aceh. Pokok dia ke mana-mana mentah, ya, apa?
0: Okay.
1: Kami ada kena Mak Emang, tapi kami ada ni, lagu Cik Yuk ke Bunda Nilo mungkin lagi tu kan lagi monitor, ya.
0: Bunda ni.
1: Yang kawak ya. Bangun. Olingan kaya untuk ayah. Berkat umur, mudah rezeki, selamat iman cabai-cabai. Keterima ibadat Allah cabai-cabai. Gak ampuni dosa di Allah cabai-cabai. Berkeputruk segala yang baik. Cabai-cabai kita cita ayah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak ayah ya.
0: Ya.
1: Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto ya. Untuk Bang Samudra. 88 ya Pak Samudra, 88.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, surtout le komanam Jati FM Daerah Banda Aceh. Hana Gutedro Rahmat Roy. Iya, di Bangtema di zona Poh Cakra edisi uroh Jumat 15 Mei 2026. Wate ka 18 menit lewat dari Poh Put ya, bagi rakan-rakan yang goh salat asar. Belale ba. Topik uronyo rekan Jati tentang nyo. Berapa? Iya. Kalau lagi sendiri, Anda lebih suka hening atau harus ada suara musik? Nah. Oke, rekan Jati, terkadang lagunya kan lagu musik itu lagunya terkadang unik ya. Terkadang ditanya saat nama salah kan, Hana Tadho cerita, justru musik yang paling bisa mewakili perasaan ya. Nah, lagu yang membuatnya tenang, nah lagu yang membuatnya semangat, bahkan nah lagu yang tiba-tiba mengingatkan kitanya Mbak Sidro Uring atau kenangan lama ya. Makasih Hana Pehirin akan nyati menyele uring yang merasa lebih nyaman asai na musik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Dengan so?
1: Fitri.
0: Fitri di Darussalam ah.
1: Fitri. Ya kan, ulah eng. Fitri ya, hai.
0: Pakan orangnya Fitri.
1: Ana bahagia ya boleh jak jalan-jalan ya cak bang ya pada waktu makan.
0: Jalan-jalan lah mah. Bak bakso.
1: Bakso tu panai bakso Pak Nung kau.
0: Bakso apa?
1: Pak Nung.
0: Oh Pak Nung, bakso di pat bat di bato.
1: Di Lampin yang mana? Oh Hermes.
0: Oh.
1: Anan. Ya, sekedar makan-makanan juga hadiah lah. Kakak, makasih hadiah lah.
0: Hadiah apa?
1: Wajib. Anen, yuk saya wajud. Anen, yuk lo satu-satu rontek ni lah ya.
0: Anak.
1: Ya, nak Fitri pertanyaan lah ayah. Ya, lah. Ya, jawab yang jujur ayah lah. Ayah.
0: Apa pertanyaan?
1: Pakan urang karamehan nak ke Fitri ya. Yo saya.
0: Belnya lo ni jawab barakarakan tanya apa yang naik luar apa?
1: Sama yang naik. Yang tak tanya.
0: Coba cuba barakarakan pakannya rakarakan ya.
1: Nyo kadang elikin. Semua orang. Hai, aku tengok ada. Si Uni juga dengar you deh.
0: Fitri kalau lagi sendirian. Saya
1: memang ada, aku tanya. Fitri. Ini ada, nyau cendanya.
0: Fitri yang lagi sendirian, lebih galak dengar musik atau memang, atau anak-anak galak dengan siapa? Duduk sengor, sepi, sendirian.
1: Sendiri, galak sendiri ya. Sendiri.
0: Sendiri apa dengan lagu? Memang anak apa? Anak dengar apa?
1: Sepi, anak dengar apa-apa.
0: Berarti dengar tapi, dengar suara alaman tak? Anak dengar musik?
1: Dengar susu ulaut dengan yang terasa yang hak dengan ayah. Yang kan? Kan? Jadi kan, tanya kan, terasa kiwa lagi kan ayah lagi di surga. Kita tengok kita dengar su ompak, nak angin, dengan kan, ada yang long, film, bagi punya tak tak dengar lagi kan ayah, lagi kan betul sih bro, lagi kan ayah.
0: Berarti lebih galak dengan suara-suara alam, suara-suara alami ya.
1: Ya, betul ya. Ya, sajalah.
0: Oh, ya.
1: Sajalah. Lagu ni apa sebelum?
0: Hah?
1: Lagu apa? Pada mahal dah ni tau. Bang Buda eh.
0: Okey, Ban.
1: Soal pakar dan Bang Buda eh.
0: Mana yang Buda eh?
1: Tak tahu fikir Bang Buda eh. Bentar lagu dah tak apa.
0: Lagu apa, Petris?
1: Bersemangat. Bersemangat dengan cik dan yang lain. Semangat. Tengok-tengok dengan cik.
0: Oh, Petri ulang tahun Noronya.
1: Tak lupa.
0: Happy birthday to you.
1: So sudah ya, Han?
0: Mana lu dupa geroh?
1: Oh, Nen. Oh, yeah. Kadang-kadang kena kalah status Instagram lu. Ada atur status WA lu. No, kena kalah. Panik, nah. Angkat lagu dah sabar mula.
0: Lagu apa, Petri?
1: Liza Rahmi. Liza Rahmi. Raja Suro, ya, ya.
0: Raja Suro, ha?
1: So, sudah, kan? Liza Rahmi. Liza Rahmi.
0: Okey, salam lah, Petri.
1: Salam, pom-pom. Nana Sikong, ya? Nana Sikong, kan, ya?
0: Oh, Cik Alana. Hey, hi. Dadah.
1: Tak salam. Mana ada juga?
0: Cik Alana ada. Mana ada? Ha. Apa baca ayam?
1: Mana ada? Oh, dia oh, mana ada juga?
0: Mana? Kalau leh. Cik buka leh TikTok.
1: Ayah, mahan jelamin lah ya jelamin. Bek. Raja suruh pun ada jelamin. Uri nam kena ya.
0: Hana jelamin je.
1: Di nak kan?
0: Udah agam kan ya?
1: Nanti lah pun nak minta tunda kahwin tak kan?
0: Tunda kahwin mana?
1: Banyak cat. Aja lah me agam tega.
0: Hana tunda kahwin.
1: Nah, ini lagu katrek Hana tu Hana di album lagu Cuma Kandas itu. Cuma Kandas itu. Jadi cari. Jule.
0: Lagu lain, Petri.
1: Yang ni apa ni pula? Hana Jelame. Tahu ke?
0: Hana Jelame Yusranius.
1: Yang kan yang lagu ni?
0: Oh, good.
1: Okay, cik makan. Ya. Sana mampun kaya besar tapi kena lelaki. Kemana punya tiba-tiba berkehat panjang rumah. And ke Kak Yana, Kak Aisyah, Kak Eli besar tapi panjang berlaki. Sebab kaya Kak Nur si besar tapi tak nombor panjang Kak Nur di Pulau Aceh. Kak Nazakir, Kak Erna besar tapi Kak Erna panjang berlaki. Kebandi-wandi berkehat panjang rumah. Tapi dalam nama Allah yang naya bes senantiasa dalam nama Allah swt dengan dia alias so orang kena ya bangunan di dalam pulau ya ha.
0: Okay, yang lain kesalam.
1: Anak Kak Sefri yang makna tidak tahu Kak War sih tidak tahu sekolah Kak War tanya muka anak raja bangsa share Kak Na apa ya kata mulai
0: Kak Na. Kak Ana di Pedada.
1: Tentu, Kak Ana ni, Kak Ana. Mana sebab muksal ni, betul tak habis. Radis ni, betul tak habis ni, Bindah. Selalu ya, kami masih lu, betul tak habis. Kak Ana suka damai, Kak Lu di Sabah, Panyamu, memudah rezeki dan diberi kesehatan dari keluarga Kak Lu. Dan sampai-sampai dari Allah, Kak Lu, berbedah di Sabah, ya. Pak Dua di kampung kerama besar sapi. Mungkin tu mana-mana berikan jasa pengaman tau ya, bos.
0: Iya.
1: Yang minta dari Nona, ya, bos. Terima kasih dan terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Petri di Darussalam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ayah. Lu mau jawab pada Fitri tanya, ayah pekan ramai tak orang dah manggelak gaji, ayah. Fitri, kata Fitri, orang Azam yang tengok, kan? Apa tu Fitri yang ajak-ajak orang sekarang tengok, kan? Okay. Lang kata Fitri tiga apa? Yang mentong ayah apa? Semoga Fitri berbahagia habis ayah apa?
0: Amin.
1: Yang mentong ayah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas kau putuh kudu ayah.
0: Putuh benar, salah tegang sang Pak Amri ya.
2: Oh. Salah. Utama kainnya.
0: Salah tegang kadang. Pak Amri puah baronya.
2: Apa agak ayah?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat lah, alhamdulillah. Gimana planningnya, Pak Amri?
2: Planning mana ya, loh ya?
0: Mana planning loh?
2: Rasanya teater kita ni planning jadi lebih yang tak. Tak ke boleh?
0: Yang ke, kak, kak lagi benang ah, benang.
2: Wih, bukan Fitri lah ya. Ya. Aku orang agak kelak ke situ.
0: Ya.
2: Kebacung ya. Sebab cung dia tu kalau orang-orang lain awak ina lah anak cung. Buka kena, buka pauri. Sebab cung kalau.
0: Pak Amri, gimana cuaca ina Pak Amri?
2: Cuaca cerah ya.
0: Cerah, hana angin-angin.
2: Bunga-bunga hana ya waktu ni semayang tu boh. Kam jatuh. Ya jalan-jalan lah, kalau lontui batu-batu. Jalan-jalan tu bet pah dari rumah jalan di pola angin angin berde po. Pah, uo marmo semua marmo mana jadi?
0: Pah betul kan, pah le.
2: Ponam.
0: Ponam.
2: Ponam nakhi kapona lewat membelah na anak kahanang ada. Tu rumah betul baru berangkat jalan-jalan sampai noh anang ni eh angin baca-baca no ne ke angin nomong ada ko mata dia aja betul jalan patah ada bunga ye otak ya
0: ya ya ya
2: si memang degara
0: ya ya
2: si angin bade ya
0: ramanya di batoh puno cat uro hanya ka hana ka ka biasa tu
2: bunga bunga hana ya uno pona
0: hana.
2: Oh nah, kalau kamu di wadron, bawa ada ujian ya, anak kah?
0: Iya, benar ujian ya.
2: Kamu mana yang ada pilih anak ramah?
0: Pak Amri, kibarnya Pak Amri, mia dia tengah tidur, lebih suka dengan musik, pe, memang dengan suara alam, sengor, sepi menang.
2: Anak, mana? Menino ya. Selama sakit-sakit, oh lo menino tidur kan, ka galak lo lo menino ceramah.
0: Oh, dengan ceramah, ha?
2: Mana ngopi-ngopi, ya, projek kan, orang muda-muda, galak lo lo ngopi.
0: Ya, ya.
2: Ada kata orang, apa ni, tradu, tidur orang yang tradu deh. Jalan jambu, baik ke rumah, dengan ceramah, ha?
0: Iya.
2: Kata, kata, raja beli bapak barangnya, ya. Tui ya orang.
0: Gimana Pak Amri?
2: Lagi tui orang.
0: Sui, anak sui si.
2: Kau kata mau petri dah, kau kan anak tui le orang. Kalau aku petri.
0: Ya.
2: Nah, kau ikut kau ini untuk tamon lah.
0: Pak Amri pelagu Pak Amri.
2: Peti masih deh anda ya.
0: Nyan Hana.
2: Hah?
0: Hana.
2: Mana Yusrayu? Rona ne agung putra ya?
0: Yusrani apa?
2: Siti Mercedes.
0: Hana Pak Amri.
2: Rona kau ne pernah lo lagi orang ya?
0: Yusranius. Kadang kanyang judul kan?
2: Ah, si Siti Mercedes ya?
0: Hana. Nana Pamri.
2: Buka kedai kaset.
0: Memang kan kedai kaset. Kadang radio lain kadang.
2: Ana coba ya orang. Patre ojo. Kan ana ana po ya po mal. Moro ka tu mal e petri la. Nyoman do ay anu kutu ya.
0: Ya.
2: Mesin lah rantau dah.
0: Mesin lah merantau. Sakulah lagu kan.
2: Sampai tahu ke?
0: Mesin lah merantau. Okey, get Pamri. Nak sahur akan Pamri.
2: Pun tak kaya le.
0: Terima kasih Pamri.
2: Moga Abu sehat tapi Abu panjang umur ya. Abu muda rezeki. Berilah Allah.
0: Amin.
2: Ana ka inang lamring tanyo umi menata apo dali pagarai tolong erna pelanggahan kiana kampung mulia kati tapuri
0: ya
2: cut dari nede landemen Pak Najarudin Bang Rusli Surin Ayah Gas Lampulo, Yahbit, dan Mahbit, Ulai Gari. Yahbit ibu urah ya, tanya. Oh, lagi nyolong telepon.
0: Oh, tiba. Tengah pulau padi. Tengah pulau padi, ya? Yup.
2: Tengah pulau padi, ya. Pulau padi hilang, ya.
0: Anda dengar radio, sangat?
2: Oh, anda yang ke? Baru, lauro. Urah pulau telepon. Urah rabu telepon. Juga dengan pulau padi.
0: Iya.
2: Nona naya tolong Bambasri Moksa. Cek malam baru Pak Sa Bukun Pak Saparius. Bang Bang Peri Epeng Rade Bidaya Kanda Swada Utita ya.
0: Ya.
2: Ya Epi. Jepri, Peneliti, Kano, Pulau Aceh, Manjapa, Wakjon, Lam Pisang. Kau tak mau Wakjon lah?
0: Wakjon, yang ke? Kau kau Wakjon, Lam Pisang? Mana?
2: Napa dah telepon, ada orang buat dengar. Nak juga dengar.
0: Kadang dengar kerja, dengar kerja kadang.
2: Mana kerja? Sakit.
0: Ah, sakit tu.
2: Punya pisang serah lah.
0: Oh.
2: Baru nak kita coba rumah sakit yang nombor 2.
0: Semoga-moga sehat, Wak John.
2: Ya, ya, ya. Saya telepon lho, baru.
0: Oh, benar.
2: Ya. Benar. Bukan. Anak kebu, eh.
0: Ya.
2: Ya, mentera.
0: Good. Terima kasih, Pak Amri.
2: Baik, mandu-mandu juga. Wate kasingkan.
0: Wate kasingkan, eh.
2: Ya, ya.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak ayah.
0: Sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Malaka ya, di Uleu ya.

0: Assalamualaikum Bang Bas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Anu
0: Wabar.
1: Anang tamu yang dia pedi yang keliam di mana yang tu nebut kontrol mana negara dia yang punya kamera itu laporan dia ukur dengan mana yang tu apa pelung.
0: Oh
1: ada
0: MSU.
1: Mana yang tu yang
0: kadang jaringan anak.
1: Tanya karena ada pion.
0: Ya.
1: Jaringan lah.
0: Ya.
1: Nah, waktu yang belum telefon, rupi yang cukup di sama. Nah, ini bang, tema ya.
0: Tema aja Bang Bas. Mereka tengah tidur Bang Bas, tengah duduk tidur. Lebih suka dengar musik pe Hana, ya.
1: Mereka lupa ya. Ini ada radio, beli buah radio ya. Ya, mereka lupa pengajian dengan ceramah. Ini yang lain Hana. Ini yang berasal itu. Jadi di sana orang ceramah sampai dengan enam pengajian.
0: Oh benar, ya ya.
1: Ya, Hana sampai belum itu kan rumah apa? Rumah dakwah. Ya, kalau kan di tahu yang lebih lebih ya.
0: Berarti harus na suara-suara berarti ya?
1: Ya.
0: Kan cuma musik ya?
1: Tidak lebihnya masih di kalau dalam dengan lagu yang menangis lagunya. Ilum hana kubukulkan, kugura-gura, cuma tahu kagurakan, tengong-ngong mantel ngayang. Yang ngong-ngong mantel, cuma lu lagu hana tak kubukulkan. Yang lebih utama lu, pengajian, yang ceramahnya lebih mungo, support, mungkin.
0: Pengajian, ya?
1: Ya, ini macam ya.
0: Lihat, Bang Bas.
1: Nyebi sabuh lagu yang itu lagu. Ya kau dia macam ya.
0: Ya puji lu Bang Bas.
1: Ya ini le roh ni sabuh ya kau dia yang god.
0: Yang god nah yang ya nah yang mana-mana nah.
1: Ya ya. Macam pun tadi. Telah gerak oleh atas apa
0: Amin.
1: Alian ayong ke Pak Merici kainong yang alian tanda cuaca, alian kait nasi, alian bang Rosli di Surin, alian yang yana lambaru, akian nasi kampung Lia, alian yang lom Almandani Raji Sejaya, alian yang lom abang kebun, alian yang tolong. Anak cinta yang nadi Prada nada di langlong malenyan dalam di nong malenyan kano di tulong lain maman di mana ya ber?
0: Get Bang Bas.
1: Get yang macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru, Kecamatan Delima Sigli ya. Uroje nanji kongkong ya jeno ka Dayah Baru ya. Oke ka 40 menit lewat dari Poh Limang rekan Yati. Ma Bang Samudra mentang konsen ya. Untuk penelponnya lolo kemah karena wate ya karena ledo penelpon. Tadi ngelagu rekan Yati lagu permintaan Fiti di Darussalam dari vokal Liza Rahmi ya, Raja Tiuro.

Ya, sebuah lagu dari Dea Fauzia, Cinta Putih, Lon pilih untuk Bang Bas di Dayah Baru, Delima Sigli. Oke, nah, Bang Amir Mahmud di Waila, Melabuh. Waalaikumsalam, Bang Amir. Oke, terputus penuh ya, Bang Amir. Oke, izin request lagu. Oke. Untuk menghiburkan kami yang lagi... Get Bang Amir Mahmud. Semangat Bang Amir Mahmud ya. Kemudian na cut ngocut di lamno, kiban haba cut ngocut di lamno. Oke, lon kangen dengan mi gurita ya Bang cut ngocut. Ni kirim kena cut ngoh hai mi tabo. Oke, kembali cut ngoh. Request lagu sabawa ya. Tapi wate kasingkat cut ngoh. Insyaallah rosenin cut ngoh be. Pokoknya semangat terus, insya Allah kapan-kapan kita bisa bersua. Semangat, cut ngoh cut di lamno. Oke, terkait dengan topik ronyo rekan jati, topik jibuno berah, ya, mana? Jadi rekan jati hana terasa kebersamaan kita nyoka truh di ujung acara. Jadi dari obrolan sederhana ronyo tanya ta kata tepu, ternyata tip urung na cara masing-masing menikmati wate untuk draw-draw ya. Nah yang merasa tenang dengan hening, nacit yang merasa lebih nyaman menyenang musik. Dan mungkin memang ya kadang tanya butuh suara untuk mengisi suasana, tapi di wate tertentu tanya juga butuh sunyi untuk menenangkan pikiran ya. Pemantang pilihan, semoga saat tengah tidro, getanyo tetap merasa utuh, ya, nyaman dan hana kehilangan diri. Karena menikmati kesendiriannya bagian dari tamurno atau memahami hati tanyo kedro. Oke, terima kasih untuk karyanti yang ka konsen yang ka dengar ronyo, yang ka ikut berbagi cerita, pesan dan suasana hati. Semoga obrolan sepertinya ya jid ke pekun teman kecil ya dengan di tengah aktivitas rekan jati. Jadi lon pamit ya, tetap semangat menjalani hari, hati-hati yang nambak jalan dan betua punya suasana mulai rasa sepi sabina lagu yang dan cerita yang bisa menemani ya. Oke, memandang honor dan pengen rekan jati di zona Pocakra edisi Uro Jumat 15 Mei 2026. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, ayah perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanya ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di Sertoh Leko Manam Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mm-hmm. mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mm-hmm. mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya yeah. sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Mm-hmm. Itu ada di belakang rumah, biasa yeah. aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan apa? The miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya mm-hmm. manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, yeah. semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya yeah. cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa wah, itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat, sebenarnya ini tidak biasa, ini luar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
4: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau yeah, ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Jalan Wedana nomor 57, Mibo, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda rekan Jati? Senang sekali di kesempatan sore hari ini ada saya Rivial menyapa Anda dalam program Cafe Jati edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Tuntas hingga pukul 20 malam nanti. Informasi penting deretan nomor bagus akan menemani suasana sore hingga malam hari nanti. Pastikan terus konsen di sini rekan Jati di 103,6 Jati FM.

0: aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang menggelar kegiatan sosialisasi terkait dengan pengetahuan dasar keimigrasian bagi para siswa di SD Negeri 27 Sabang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muhsin Miralza, menyampaikan kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya imigrasi untuk mendekatkan layanan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi dan peran keimigrasian kepada para pelajar sejak usia dini, sekaligus juga menanamkan kesadaran dan pentingnya dokumentasi perjalanan dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 Sabang menyampaikan materi tentang interaktif dan edukatif mengenai pengenalan paspor, fungsi imigrasi, serta pentingnya menjaga identitas dan kewarganegaraan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Rekan Jati Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya peran keimigrasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beralih informasi lain, rekan Jati dari Lok Sukun diberitakan banjir yang sempat merendam sejumlah kampung di Desa Matangkuli dan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara mulai berangsung surut. Meski demikian, warga mengaku masih diliputi rasa was-was setiap kali cuaca mendung ketika karena khawatir debit air kembali meningkat dan merendam pemukiman mereka. Kekhawatiran disampaikan oleh Gecik Gampung Kumbang LT Zulkhairi. Dirinya mengatakan masyarakat kini hidup dalam bayang-bayang banjir susulan, terutama karena tanggul Sungai Peto yang jebol beberapa tahun lalu hingga kini belum diperbaiki secara menyeluruh. Sebelumnya, hujan deras dengan intensitas tinggi selama 2 hari terakhir menyebabkan banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timu. Luapan Krung Kerto dan Krung Pirak mengakibatkan rumah penduduk, jalan desa hingga area persawahan masyarakat terendam air.

Kita beralih ke informasi lain rekan Jati. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM Banda Aceh memprediksikan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai angin kencang badai berpotensi melanda di sebagian wilayah di Provinsi Aceh. Prakirawan BMKG Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Muhammad Niza Andria menjelaskan, cuaca hujan disertai dengan angin kencang yang diakibatkan karena adanya gelombang atmosfer tropis yang masih berada pada fase 3 dan secara spesialis terpantau aktif di wilayah Provinsi Aceh. Niza menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan BMKG khusus pada Jumat hari ini, hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Luas, dan Kabupaten Pidi. Sementara itu, pada Sabtu 16 Mei 2026 diprediksikan, cuaca ekstrim diprediksikan melanda di wilayah Timur Aceh, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bener Meriah. Hal ini disebabkan karena pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Sementara untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun. Beralih ke informasi lain rekan Jati, petugas penyelenggara ibadah haji ataupun PPIH Embarkasi Aceh melaporkan bahwa air zam-zam untuk jamaah calon haji Aceh sekitar 27.130 liter lebih sudah tiba di asrama haji Embarkasi Aceh yang nantinya akan dibagikan kepada 5.426 calon haji Aceh. Hal ini dibenarkan oleh Arijal, Ketua PPIH Embarkasi Aceh. Dirinya menjelaskan air zam-zam yang sudah berada di asrama Haji Aceh sekitar 27.131 liter yang diterima setelah dua kali penerbangan yakni 10 dan juga 12 Mei 2026 oleh Garuda Indonesia. Pihak PPIH menghimbau kepada jamaah calon haji Aceh untuk tidak lagi membawa pulang air zam-zam karena sudah disediakan oleh pihak Garuda Indonesia di tanah air. Selamat sore untuk semua rekan Jati dimanapun Anda berada sore hari ini. Selamat menikmati suasana sore yang santai dan sepoi-sepoi di seputaran Banda Aceh. Ada sebagian yang hari ini masih menikmati libur dan cuti bersamanya. Mudah-mudahan kebersamaan dengan anggota keluarga menambah kehangatan di suasana sore hari ini. Nomor-nomor bagus dan informasi penting akan terus hadir di Zona Cafe Jati hari ini hingga menjelang pukul 20 malam nanti. Konsen di sini.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tetap waspada ya, dan utamakan keselamatan. Bukan hanya BMKG, pemerintah kota Banda Aceh juga menghimbau untuk masyarakatnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim disertai dengan angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan saat berada di luar ruangan, hindari berteduh di bawah pohon besar ya, di baliho ataupun bangunan rapuh, dan waspada benda yang mudah terbawa angin seperti seng, papan reklame, dan pot tanaman juga bisa ya. Dan sebaiknya memang menunda aktivitas di luar seperti di pantai ataupun di area terbuka saat angin kencang terjadi. Ya, sebaiknya memang berada di rumah ya, pastikan semuanya kondusif ya, pintu dan jendela dalam kondisi yang aman ya, pangkas dahan pohon yang berpotensi tumbang di sekitar rumah, dan amankan barang-barang di luar rumah yang agar tidak terbawa angin, itu juga sangat penting. Dan saat berkendara ini juga nggak kalah penting, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman, waspadai pohon tumbang, tiang listrik, dan puing di jalan, hindari melintas di bawah baliho besar saat angin kencang terjadi. Ya, sederhana tapi saling mengingatkan, ternyata begitu penting ketika kita paham dan begitu tahu cara-cara untuk mengantisipasi terjadinya kondisi cuaca ekstrim yang bisa saja terjadinya sewaktu-waktu, seperti hari ini bahkan berulang kali, beberapa kali terjadi, dan ini juga harus menjadi perhatian. Dan kewaspadaan bagi kita sendiri, apalagi ini long weekend, jadi udah pasti banyak orang akan menghabiskan waktu di luar. Tapi kalau kondisi di luar nggak kondusif, ya mending di rumah aja, long weekend-nya di rumah aja, menghabiskan waktu bareng keluarga kayaknya jauh lebih seru dan menyenangkan ya, dan lebih aman lagi.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Sudah pukul 19:53 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kebersamaan kita juga harus berakhir malam hari ini. Terima kasih banyak atensi Anda dari sore hari tadi hingga menjelang pukul 20 malam ini. Dan selamat menikmati akhir pekannya, long weekend ya. Ada yang dari kemarin sudah menikmati libur panjangnya bareng keluarga dan disambung lagi besok, hari ini, besok, dan lusa nanti. Beberapa tempat wisata memang sedang padat-padatnya, penuh-penuhnya, termasuk yang melakukan wisata ke Pulau Weh Sabang. Waduh, hari ini luar biasa, ramainya luar biasa. Tapi memang tetap harus berhati-hati dengan kondisi potensi cuaca yang ekstrim yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, yang bahkan BMKG sendiri sudah memperingatkan kondisi ataupun memprediksi kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai dengan angin kencang ataupun badai ini berpotensi melanda sebagian wilayah di Provinsi Aceh termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi terus berhati-hati. Biarpun kondisi cuaca yang tidak begitu stabil, mudah-mudahan bisa menikmati akhir pekan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh keceriaan bersama keluarga Anda ya. Bagi rekan Jati yang kondisi saat ini sedang semangat-semangatnya dalam pemulihan kesehatan, mudah-mudahan cepat sehat, pulih kembali dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya. Dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar berobatnya, kemudian apapun itu, semoga bisa sehat kembali dan beraktivitas normal seperti biasa. Terima kasih banyak sekali lagi dari lantai 2 Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Rifil yang bertugas pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh.
1: Halo rekan Jati, mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan kita berdua. Saya John
0: dan saya Ferry.
1: Benar.
0: Ya masih seperti biasa, rekan Jati bakal temenin nanti sampai jam 12 jam 10 malam.
1: Benar.
0: Ya. Dengan tebak-tebakan seru.
1: Wow.
0: Komedi-komedo.
1: Waduh.
0: Ya. Dan pastinya bagi-bagi hadiah buat Anda Rp50.000.
1: Benar sekali rekan Jati.
0: Pertanyaannya bentar lagi nih ya, setelah kita melihat cahaya bintang berikut ini.

0: Training Season Dua Lipa. Langsung nemenin kita malam ini di zona tebak-tebakan seru tanggal cantik nih Mas John. 15 Mei.
1: Wih, 15 Mei
0: 2026 tapi enggak 2025 ya.
1: Benar gua.
0: Ya, menemani libur panjang Anda kali ini. Kita senang sekali rasanya bisa libur panjang sambil menemani rekan jati.
1: 3 hari, Pak.
0: 3 hari.
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4.
0: 4 hari. Ya, wah luar biasa sekali ya. Tapi buat teman-teman yang wisata keluar kayaknya cuaca lagi kurang bagus sih.
1: Benar. Ya. Menurut info mana tadi? Ada yang kasih info nih.
0: Info BMKG Ardi penyiar. Apa ceritanya? Kasih tahu.
1: Katanya lagi cuaca ekstrim gara-gara badai nih rekan jati. Iya, tadi depan radio badai, Pak.
0: Iya, benar.
1: Sempat.
0: Jam sore. Siang.
1: Siang, benar.
0: Siang, benar.
1: Hujannya zigzag jadinya, Pak.
0: Hujannya zigzag gimana zigzag, gitu? Kayak flash gitu.
1: Iya.
0: Gitu
1: ya. Kili-kili.
0: Aduh. Itu hujan apa Messi itu ya? Kilik-kilik ya. Jadi rekan jati yang gak tau kilik-kilik itu anak-anak Banda Aceh biasa komen bola gocek-gocek tuh kilik-kilik.
1: Kilik-kilik, bener ya.
0: Atau aduh gilik-gilik-gilik gitu. Kilik-kilik-kilik.
1: Nah, jadi rekan jati mungkin sebelum pergi bisa cek BMKG dulu untuk tahu cuaca kayak mana. Bener. Dan jangan lupa bawa apa tuh, Pak?
0: Bawa payung.
1: Bener.
0: Masa iya naik motor bawa payung? Asbun aja ya. Emang bawa apa maksudnya?
1: Bisa bawa bantel. Ya benar kan?
0: Bantel.
1: Dan jangan lupa daya tahan tubuh dijaga.
0: Iya. Minum vitamin C.
1: Iya.
0: Ya rekan jadi jangan lupa ya. Atau kalau mau yang alami-alami,
1: buah jeruk.
0: Bapak jenguk ini teman sakit di Meraksa. Kita buat teman-teman sakit bawanya buah jeruk ya. Kata-kata teman kita sakit dibawanya ke rumah sakit Meraksa.
1: Karena Meraksa deh, Pak. Merasa dia diobati.
0: Meraksa yang Meraksa dirawat.
1: Iya, Meraksa deh, Pak.
0: Tapi rumah sakit Meraksa bagus loh.
1: Bagus.
0: Saya beberapa kali jenguk teman-teman ke situ. Jenguk Pak Bos juga di situ ya.
1: Bagus.
0: Kita yang bagus bilang bagus. Ya, satu lah sama plan.
1: Nomor marketing di bawah ya.
0: Mumpung sama-sama Banda Aceh nih. Iya, rekan jadi sekali lagi kita ingetin hati-hati di perjalanan. Badainya katanya dari 15 sampai
1: 20 ya.
0: Sampai ya segitulah ya rekan jadi ya. Wah, mudah-mudahan aja berakhir dengan cepat.
1: Wow, iya benar.
0: Jadi ntar lebaran haji ya mudah-mudahan gak ada lagi.
1: Benar, betul. Sayang apa kalau misalnya lebaran haji lagi kurban tiba-tiba ditiup angin, Pak.
0: Iya, terbang deh sapinya ya.
1: Sapi apa? Spiderman.
0: Oh iya, sapi apa yang bisa terbang? Gitu. Sapiderman gitu ya. Gara-gara angin ke bawah deh ya sapi Spiderman. Ngeri. Oke, ada yang telepon kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan selamat Fitri. Apa kabar Fitri?
2: Ya, alhamdulillah. Coba ulangin lagi tadi tanggal apa tadi Mbak Ferry bilang.
0: Apa? Kenapa?
1: Tanggal apa katanya, Mbak?
2: Tanggal berapa? Bulan berapa?
0: 15, 15 Mei. 15 Mei. Kenapa? Kenapa?
2: Enggak ada.
0: Gitu. Iya. Oke, Fitri, lagi di mana?
2: Lagi di rumah.
0: Udah makan belum?
2: Udah.
1: Semoga sehat selalu, Fitri.
0: Iya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dingin-dingin. Dingin-dingin enggak ngebaso nih. Biasa ngebaso dingin-dingin.
2: Tadi beli pop mie lah.
1: Beli pop mie.
0: Benar.
1: Mie apa yang bisa nyanyi?
0: Pop mie. Waduh, Mas John udah mulai ngeri. Gimana Fit? Gimana?
2: Kenapa enggak? Tadi makan pop mie tadi.
1: Udah bisa nyanyi berarti Fitri ya?
0: Bisa nyanyi abis makan pop mie.
2: Kenapa?
0: Bisa nyanyi abis makan pop mie.
2: Bisa nyanyi.
0: Bisa ya. kok tiba-tiba keselak pop rock ya.
1: Ngeri-ngeri mah.
0: Oke, okay, Fitri, kita punya tebak-tebakan. Gampang kok tebak-tebakan. Tebak-tebakannya ini hidup harus sehat seperti atlet. Atlet, atlet apa yang paling kuat?
1: Atlet apa yang paling kuat, Fitri?
0: Iya.
2: Atlet. Nama tuh ya.
0: Terserah, mau nama boleh. Mm-mm. Mau tempat tinggal juga boleh.
2: Ini apa dulu ceritanya?
0: Itu.
2: Apa tuh
0: atlet? Atlet apa atlet yang paling kuat?
1: Ayo, Fitri. Gampang, Fitri.
2: Tunggu ya. Mikir dulu atlet yang paling kuat. Ini, Aderai.
1: Aderai.
0: Iya, Aderai. Kalau profesinya, kalau atletnya, jenis atletnya itu apa?
1: Aderai. Iya, Pak, benar.
0: Atlet binaraga berarti ya, Aderai ya.
1: Aderai, karena dia seri Aderai terus, Pak.
2: Karena dia
1: Aderau.
0: Oh gitu. Oh berarti
2: atlet yang kuat gitu.
0: Oh okay. Karena dia binaraga atlet yang kuat ya. Aderau.
1: Aderau.
0: Yakin?
2: Ya, insyaallah.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah, mau dikasih lagu apa?
2: Yang
0: berut dong,
2: selamat ulang tahun.
0: Oh, okay. Selamat ulang tahun.
1: Selamat
0: ulang tahun. Mau salam-salam buat siapa?
2: Ya, sama-sama Bang Ferry, Bang John.
0: Salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam pertama. Siapa yang pada masuk? Bang Ferry.
1: Baru Fitri.
0: Baru Fitri. Kita emang nunggu Fitri gitu. Duluan.
2: Baru perdana nih kayaknya ya.
0: Iya.
2: Buat salam pertama buat kalian berdua. Gokil terus.
1: Amin, dan makasih.
2: Selalu semangat gitu ya. Semangat kalian berdua.
1: Oke,
2: gitu ya.
1: Thank you Fitri.
2: Apalagi ini tanggal cantik gitu ya. Selamat hari lanjut.
1: Benar-benar.
0: Terus buat siapa lagi salam ya?
2: Terus buat semua penyiar di TFM selalu. Buat Pak Dol di Kampung Keramat. Bang Muhara. Bang Muhara kemana? Pernah masuk lagi Bang Fes?
0: Lagi banyak pasien kayaknya.
1: Benar. Takutnya gigi sendiri pula yang sakit.
2: Semoga Bang Muhara selalu juga
1: menyambut. Amin.
2: Habis itu Kak Lu di Sabang. Habis itu Bang Peri FM. Kak selalu menyambut rezeki.
1: Amin.
2: Biasa ada yang masuk. Mana itu siapa? Ya, Pak Amir Mahmud di Melabuh ada mana itu masuk sama kalian? Entah ada entah ada kan?
1: Belum lagi, ada. belum pernah. Kayak ya puluh enggak?
2: Amir Mahmud di Ulayla ada masuk mana itu Magi entah?
1: Oh Magi, Magi
0: ada.
2: Pendatang baru kita ya, pendengar baru kita Bang Amir Mahmud di Ulayla gitu ya. Panglima Sulung juga, Bapak Amin Nida, Bapak Ibu, saya terus keluarganya panjang umur terus ya, Kakak Ibu ya, dan dimudah rezeki, terus Bapak Ibu berbeda hari Sabah. Itu aja, Bang Ferry.
0: Oke,
1: Fitri.
2: Ya, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Fitri di Darussalam ya. Atlet-atlet apa yang paling kuat?
1: Aderai
0: ya. Atlet binaraga katanya ya. Oke, okay, makasih.
1: Kenapa dia gak pakai alasan saya, Pak?
0: Iya, padahal kalau pakai alasan Bang John itu lebih lucu ya. Karena dia tidak pernah kalah.
1: Iya.
0: Aderau. Tapi saya lebih lucu pancing-pancingan dia loh.
1: Tanggal cantik.
0: Apa ya? Kita sengaja gak mau bahas. Mungkin teman-teman yang dengerin ngeh juga ya. Biasa ya, mau di notice nih kayaknya. Ya, kita pura-pura gak ngerti aja lah Fit ya. Lagunya gak usah kita puterin lah. Ya kita puterin
1: lagunya apa Fit
0: tadi? Selamat ulang tahun.
1: Oh
0: ya, oh, ya. Kan, ya berarti mau di notice.
1: Oh itu.
0: Bilang aja langsung Fit gitu ya. Bang Feli saya hari ini gitu. Ya jangan kode-kodein kita.
1: Bener.
0: Aduh, lucu-lucu ya. Makasih buat Fitri. Oke, kita ulang pertanyaannya. Pertanyaan tadi belum sempat kita spill di awal, John.
1: Benar.
0: Atlet-atlet apa yang paling kuat ya?
1: Paling kuat.
0: Kalau dulu atlet-atlet apa yang jago renang?
1: Benar.
0: Kita jawabannya waktu itu atlet angkat besi.
1: Benar.
0: Karena tangannya kapalan.
1: Iya. Nah, kuat dia renangnya banyak kapalan.
0: Iya, banyak kapalnya nih. Ini atlet-atlet apa yang paling kuat nih? Jadi ya langsung atlet aja. Di mana nomornya?
1: Di 08 11 98 2 10 36 atau di 05 14 36.
0: Ya langsung aja telepon ke sini ke Fitri tadi. Fitri nanti kalau mau nelpon lagi boleh, mau ganti jawaban atau mau langsung ngomong aja Fit. Ya. Kenapa dia tadi ngebahas tanggal cantik ya? Jangan kode-kodein kita. Akhirlah dengan jadi jangan kemana-mana, satu nomor bagus spesial buat buat teman-teman yang lagi ulang tahun malam ini. Bukan buat Fitri ya, dia nggak ulang tahun.
1: Dia oh, bukan dia.
0: Bukan dia yang ulang tahun.
1: Bukan dia.
0: Okay, dia kan nggak ngasih tahu kita.
1: Bener. Oh iya.
0: Dia kan cuma bilang tanggal berapa Bang Ferry? Tanggal berapa?
1: Tanggal jadi ya itu.
0: Jadi nggak apa kita ya. Jadi selamat nonton buat teman-teman yang ulang tahun di 15 Mei 2026, panjang umur.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, banyak rezekinya. Jangan lupa transfer.
1: Oh, iya.
0: Kalian terus. Kita bakal balik lagi sebentar lagi.

0: Masih di 103,6 JTI FM Daruh Banda Aceh menemani rekan JTI di malam weekend kali ini dengan suasana angin cukup kencang di luar, Mas John.
1: Benar, tadi pas saya turun ke bawah, Pak, geduk-geduk.
0: Wah, di
1: kira-kira
0: sini
1: siapa yang jatuh? Angin lumayan.
0: Di sini di ruangan ini yang udah kedap suara aja kedengar guluk-guluk gitu.
1: Benar.
0: Susah nih yang bawa sepeda motor nih.
1: Benar.
0: Gimana kita pulangnya? Apakah kita harus beli mobil dulu?
1: Gampang, Pak, dekat ada apa depan
0: ada di rumah Bobby, ya. Atau mau ngasih pinjam sama kita buat pulang ya. Mumpung kita enggak bawa payung ya, jadi ya.
1: Mana bisa langsung hubungi kami aja di 08 11 08 09.
0: Nanti abang dealer mobil depan kalau benar jawabannya kita kasih 50.000 ya.
1: Wow.
0: Tapi kasih kami mobil satu ya. Bagi dua boleh juga lah.
1: Betul.
0: cukup adil. Selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp malam ini. Dan nyapa-nyapa kita ada Bapak Amir Pulau Woyla. Ini yang di
1: Krung Woyla ya.
0: Ya, ini yang di sama Fitri tadi nih.
1: Benar. Krung Woyla yang banyak ini kan?
0: Apa?
1: Apa nih, buaya ya?
0: Bukan ya?
1: Woyla
0: tuh tempat salah satu kecamatan di ini, John, di Aceh Barat gitu.
1: Melabu.
0: Ya,
1: tapi iya, Pak, benar.
0: Benar kan?
1: Benar.
0: Iya, jadi
1: bukan itu yang banyak buayanya?
0: Ah, masa sih?
1: Iya, benar. Kita tunggu Pak Amir nanti kabarin kita kayak mana.
0: Benar ya? Kita enggak tahu ya. Kata teman saya Woyla itu nama kecamatan.
1: Benar.
0: Di daerah Melaboh, daerah Aceh Barat,
1: Aceh Barat kan, jadi, ya.
0: Oke, masih nemenin Anda semua, apa kabar di malam ini, TTS di edisi long weekend, mau kemana besok kira-kira? Mau
1: ke laut,
0: ya, tapi lihat cuaca di luar kan, jadi, ya. Tapi ngomongin hari libur, kayaknya tahun ini banyak hari-hari libur nih, John.
1: Benar, banyak sekali, Pak. Ada yang masuk nih, Pak?
0: Ada yang masuk, ya, langsung aja. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan warga di Melabu.
0: Warga di Melabu, Pak Amir ya?
1: Benar nih, Pak Amir nih.
2: Ya,
0: Pak Amir. Pak Amir tuh kalau dibalik Pak Rame.
2: Jadi ini mau nanya kan cuacanya di Banda gimana malam ini?
0: Malam ini angin kenceng nih, Pak.
1: Pak Amir benar.
0: Kalau di sana gimana?
2: Ini kan tadi siang sempat diguyurkan hujan.
0: Diguyur hujan.
1: Berarti sama cuacanya ya?
0: Sama kali ya.
2: Ya, cuma mungkin kadang-kadang bentar lagi hujan lagi. Karena kalau mendung gitu kan.
0: Mendung ya. Kalau di sini tadi belum hujan, dari tadi belum hujan.
1: Belum hujan, cuma angin aja.
0: Angin aja ya. Nanti hujan mudah-mudahan pas kita pulang ya. Jadi Fikri kehujanan. Ya, siaran jam 10 kehujanan.
1: Pas kali nih Pak Amir, kenapa kita tanya ya yang tadi ya.
0: Apa?
1: Yang buaya tuh. Pak Amir, di Krung Krung Woyla itu yang banyak buaya benar enggak? Saya teringat saya ada yang bilang kalau di Krung Woyla yang banyak buaya benar enggak?
0: Benar enggak di sana banyak buaya?
2: Memang ada juga.
1: Oh, enak. Ada.
0: Gitu ya.
2: Tidak terlalu banyak gitu kan.
0: Tapi ada.
2: Ada.
1: Dia termasuk
2: karena 20 tahun kebelakangan, bisa 20 tahun kebelakangan dulu memang ada kejadian dulu kalau di Sungai Woyla kan.
0: Kejadian gimana tuh, Pak?
2: Ada yang kena musibah lah.
1: Benar.
0: Oke.
1: Karena sungainya kan luas, Pak Amir, kan?
0: Lebar,
1: benar.
2: Memang kalau di dalam Kabupaten Aceh Barat memang Sungai Woyla yang terbesar gitu.
0: Gitu. Makasih deh infonya.
1: Oke,
0: Pak Amir.
1: Tebakannya nih.
0: Sekarang kita kasih tebak-tebakan nih ya. Kita bercanda-bercanda sekarang ya. Apa tebak-tebakannya?
2: Jadi adik penyiar ini pernah pergi ke Melabu?
0: Saya belum pernah tuh. Saya pengen deh ke sana.
1: Bener. Saya juga nih, Pak Amir.
0: Saya belum pernah tuh.
1: Saya denger-denger aja. Nanti mungkin mampir ke rumah Pak Amir.
0: Iya, nanti kalau kita ke sana kita hubungi ya.
2: Gini ceritanya kan.
0: Oke. Lama nih.
2: kalau sempat main-main ke Melabu, pergilah setelah kali nanti ke Waila. Kalau boleh nanti, kalau waktu musim durian di Waila.
1: Mungkin
2: bulan-bulan depan, entah 3 bulan lagi mungkin sudah panen. Karena saat ini sedangkan datang durian ini pun lagi berbunga-bunga gitu.
0: Kita dilalang. Lagi senang ya berbunga-bunga ya. Aduh, kenapa senang-senang sekali.
1: Lagi berbunga-bunga.
2: Iya. Jadi kesian kita kawan-kawan di belakang.
0: Iya. Oke. Malam ini kita mau ngasih teka-teki Pak Amir ya. Buat lucu-lucuan aja.
1: Benar.
0: Teka-teki apa, John?
1: Atlet apa yang paling kuat?
2: Kalau pendapat aku seperti ini apa tuh main pancu lah, pancu.
1: Oh, atlet pancu.
0: Atlet panco ya.
1: Kenapa dia?
2: Ya.
1: Habis minum kopi itu pancu.
2: Memang kuat. Ya, memang kuat kalau saya perhatikan gitu kan. Tapi saya ini nggak pernah main, cuma kita nonton-nonton aja gitu kan.
1: Oh, habis minum apa nih kopi pancu jadi kuat matanya berarti Pak Amira.
2: Nggak,
1: oh, enggak. Oke.
2: Ini pun kan, nah ini kalau teman-temannya padahal yang jawab cuma anak ada adik kita lah, anak muda.
1: Benar.
0: Adik-adik kita sih.
1: Benar.
2: Ini, ya ini pun saya pun malu juga. Kayaknya gini, kejadian di Melabu, yang pro satu memang yang tua-tua, yang bergabung itu wajar.
1: Betul.
2: Masa di pro 2, kalau pro 2 ini banyak anak-anak muda, anak-anak gadis yang bergabung, anak remaja yang bergabung.
0: Saya gabung situ deh.
2: Jadi masa yang tua-tua bergabung, kalau Amin memang tidak bergabung itu ini apa? Karena bergabung malah ini mengingat untuk si Adik Fitri jadi ada.
1: Benar Pak Amin.
0: Adik Fitri.
1: Benar.
2: Ya. Jadi kalau untuk dia agak mendapatkan jodoh yang terbaik gitu.
0: Yeah. Oke deh Pak Amir, mau diputar lagu apa?
2: Jadi tolong diputarkan satu lagu untuk menghiburkan kami di Waila. Pokoknya. Adik penyial aja yang pilih ini gitu.
0: Siap.
2: Yang sesuai dengan
1: kita. Siap Pak Amir.
2: Jadi salamnya buat adik penyial ini berdua.
1: Terima kasih Pak Amir. Kalian
2: tahu agar mendapatkan jodoh yang terbaik juga gitu ya.
1: Oke Pak Amir.
2: Terima kasih banyak adik ya.
1: Oke siap Pak Amir.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih buat Pak Amir di Waila gitu ya. Itu sih sejarahnya dulu ada yang ngusir buaya di situ ya. Waila gitu. Ada apa lagi ya?
1: Iya, Waila.
0: Gitu. Oh ya, yuk. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam. Dengan Bang Ferry FM.
0: Oh, Bang Ferry. Gimana kabarnya, udah lama kedengeran?
3: Ya ginilah, lagi ada kesibukan sedikit ya.
0: Sibuk apa Bang Per?
1: Ada proyek berarti nih.
3: Hah?
1: Lagi ada proyek ya?
3: Ada proyek. Enggak, bukan ada proyek. Lagi sibuk penerimaan santri di Dayah di Indrapuri. Saya kan humas gitu.
0: Oh, Bang Peri humas di situ ya?
3: Iya, apa, di sini kan kita terima anak yatim. Jadi kalau anak yatim kita gratiskan. Ada sekolahnya juga di situ. Itu salat-salat aja sih.
1: Wah, luar biasa.
0: Umur berapa Bang Peri?
3: Dari umur SMP kelas 1 yang diterima.
0: Enggak, Bang Perinya umur berapa?
1: Dikocek nih.
0: Saya kan tanya umur berapa Bang Peri gitu. Bang Peri umur berapa?
3: 92.
1: Bercanda Bang Peri.
3: Gak apa-apa.
0: Tapi udah sehat. Kemarin kan sempat kita tahu Bang Peri baru operasi tuh. Udah pulih belum?
3: Iya. Belum sih, kemarin abis laser mata juga kan. Di laser juga lagi gitu. Terus ya masih pemulihan juga sih ini.
1: Pemulihan. Cuman ini udah agak, apa nih maksudnya, matanya udah lebih baik gitu Bang Ferry ya? Udah nampak.
3: Kalau baik ya karena udah pakai kacamata sih.
0: Gitu. Oke lah Bang Ferry. Ya semoga sehat selalu ya. Oke, pertanyaannya langsung Mas John.
1: Pertanyaan kita, atlet apa yang paling kuat Bang Ferry?
3: Atlet paling kuat. Karena saya hobi, ada satu permainan yang hobi saya main. Nah, jadi kalau jawaban saya sih catur ya.
0: Catur. Kenapa catur?
3: Karena dia bisa ngangkat kuda, bisa ngangkat benteng kan.
0: Oke, sip ya.
1: Luar biasa. Okay,
0: yakin?
1: Humas ya.
0: Humas. Humornya mas-mas ya. Kayak lucu-lucu yang sekolah di pesantren itu ya. Humasnya aja humoran mas-mas.
3: Gini ceritanya, kenapa Bang Ferry ditaruh humas? Jadi dulu itu Dayah itu udah vakum dulunya, terus Bang Ferry lah cari pengganti yang mau menjalankan Dayah itu lagi. Dapatlah orang, jadi abang tanggung jawab lah di Dayah itu. Kalau ada masalah-masalah, ya kita yang tanggung jawab di situ untuk lapor ke Geci apa gitu.
0: Karena
3: kita bawa orang ke tempat orang, jadi kita tanggung jawabnya gitu.
1: Oh, di kampung itu. Siap. Hubungan masyarakat berarti.
3: Iya, jadi kita doain aja lah semoga maju Dayah ini kan.
1: Amin.
3: Karena ada terbengkalai dulunya gitu. Bener. Mungkin kalau ada saudara-saudara yang mau ada anak yatim bisa daftar sama Bang Ferry nanti gitu.
0: Oke, nanti ya kita hubungi Bang Ferry ya.
1: Pak Fitri.
3: Siap.
0: Oke.
1: Nanti Fitri ulang tahun.
0: Ulang tahun, ucapin. Ucapin dong Fitri ulang tahun.
3: Oh iya, selamat ulang tahun Fitrinya, sehat selalu ya kan. Semoga banyak lagi rezekinya kan, dilancarkan segala urusannya. Amin.
0: Ya, semua dengerin tuh Fit, udah diucapin sama Bang Ferry ya. Wow. Oke, lagunya apa Bang Fer?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
3: Ya udahlah, karena si Fitri ulang tahun kasih jambrut aja.
0: Udah tadi. Dia request lagu tuh buat dia sendiri.
1: Bener.
0: Udah tadi.
1: Bener.
3: Udah. Ya udah, kalau dari request itu ya udah, Bang Ferry ganti lain. Berarti apa ya? Republik apa yang ada?
0: Republik apa ya?
1: Selimut tetangga.
0: Republik.
1: Banyak.
0: Jangan Republik dong, yang lain dong.
1: Jirok.
0: Oh, yang semangat.
3: Enggak Angga Chandra aja.
0: Angga Chandra yang mana? Yang mana, Bang?
3: Semua demi kamu.
1: Semua demi kamu. Ada?
0: Enggak ada. Yang lain.
3: Ada kemarin diputar. Ada diputar sama Dwi dulu.
0: Oh.
1: Di lagu
0: mungkin. Karena slow mungkin ya, jam segini yang slow enggak ada nih.
1: Ada.
3: Terus
0: yang kenceng banget dong.
3: Sekoji.
0: Sekoji. Yang mana Sekoji?
3: Apa yang judulnya? Tuh tengok apa judulnya.
0: Sekoji
1: online
0: aja ya, seru nih kayaknya.
1: Online seru nih.
0: Boleh ya?
3: Oke.
0: Siap. Makasih Bang Ferry.
3: Oke, enggak salam-salam.
0: Oh iya, lupa kami.
1: Bener.
0: Salam dong.
3: Ya udahlah, kalau lupa hidupin lagu kuburan aja lupa gitu kan.
0: Dasar Bapak Humas.
3: Sama buat salam buat Bang Isad, Bang Edi juga, semua penyiar-penyiarnya. Ini kok udah diubah ya pulau, jamnya kok udah jam 2 sampai jam 5.
0: Nah, kenapa tuh? Jawab John.
1: Biar lebih enak katanya.
0: Masa iya?
1: Iya. Enggak tanggung enggak katanya waktunya.
0: Iya,
3: tanggung.
1: Jadi diubah.
3: Udah kayak di tetangga samping aja mulai jam 2 udah lagu aja.
0: Sebenarnya buat ini sih supaya enggak ada yang dengerin tetangga samping.
1: Langsung
0: dengerin aku lo. Sengaja dibikin gitu sama Isan.
3: Jadi kan yang suka lalu lalang ke radio-radio mana bingung mana telepon dulu ya, mana telepon ya. Biasanya kan kalau telepon jam 2 yang duluan ya udah jam 3 aja teh pulo gitu. Ini sekarang udah bingung mereka.
0: Kita dapat komplain sih semenjak eh pulo siaran jam 2 di samping sepi tuh.
3: Saya aja udah ya.
0: Oke, salam buat siapa Bang Mir?
3: Abis, waduh, tadi siapa tadi yang Bapak Waila tadi tuh?
1: Pak Amir,
3: ya. Abis itu buatnya Radit, Kak Eli, Kak Inom, Bapak Wasri. Abis itu waduh tadi udah ya?
0: Belum.
3: Udah waduh.
0: Oh, udah.
3: Waduh, semangat jaga bebeknya kan. Jangan sampai hilang ya.
1: Bebek motor.
3: Habis itu ini siapa tuh yang Kak Ami ya? Siapa sih Ami? Iya,
1: benar Kak Ami.
3: Kak Ami, sehat selalu Kak Ami, keluarga. Habis itu buat semua penyiar-penyiar. Habis itu jangan lupa tuh kalau didengar sama Vika Ina ya.
0: Vika.
3: Gimana Vika? Sehat Vika?
0: Vika. Mana
3: tadi tengok live streaming kan?
0: Iya.
3: Di TikTok gitu. Habis itu untuk ya Habib. Habis itu untuk yang orang di Darussalam Fitri. Ya, itu aja sih.
0: Okay.
3: Lagi. Satu lagi lupa satu.
1: Siapa tuh Bang Ferry?
3: Putri sejagat radio kita, Kak Ju kita di Sabang. Oh, selalu.
1: Benar.
0: Oke.
1: Kita tungguin.
3: Iya.
0: Oke, makasih.
3: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.

0: Makasih buat Bang Ferry di Lambaro. Ternyata Bang Ferry 92 ya.
1: 92.
0: Iya ya. Abang-abangan.
1: Bener.
0: Abang-abangannya Fitri ya. Tadi Bapak kenapa nyebut Fitri?
1: Karena dia ulang tahun.
0: Karena dia ulang tahun ya. Ya, bener. Sampai bingung saya nyapunya tadi ya. Tapi malam ini kayaknya Pak Isan prime sekali ini jadi ya. Jadi jokes-nya kena semua nih. Gokil. Ya, oke lah kita angkat satu telepon lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, takut saya nih. Pokok Pak Budi, pokoknya jangan dibahas Pak Budi.
2: Jangan dibahas ya.
1: Jangan dibahas, Budi.
2: Baiklah, rencana memang mau bahas.
1: Sengaja maksudnya.
0: Aduh, baru kali ini ada orang jawab salam aja lucu loh.
1: Saya takut.
0: Baru kali ini ada orang jawab salam lucu loh. Aduh, kita tuh udah tahu tuh Bang Budi itu masuknya ya kan intonasinya. Hah, mau nyerang Isan nih. Tapi please jangan dibahas. Please jangan dibahas. Jangan
2: dibahas ya. Oke.
0: Lagi gimana Bang Budi?
2: Aduh, nangis. Di rumah masih ini.
0: Lagi di rumah. Mau ke mana?
2: Mau ke tempat biasa lah.
0: Tempat biasa ya. Libur panjang Bang Budi ya.
2: Oh, long weekend.
0: Long weekend ya. Tapi beberapa minggu lalu udah mulai libur hari Jumat kayaknya ya.
1: Oh, benar.
2: Saya belum ambil sih. Belum ambil. Mulai 1 Juni lah.
0: 1 Juni.
1: Hari ya. Pancasila?
0: Enggak, WFH.
1: Oh, WFH.
2: Iya, jadi hari Jumatnya kerja di rumah.
1: Kerja di rumah. Nah,
2: tebak. Entah kerja di rumah atau entah di rumah kerja.
0: Makan di rumah enggak? Makan di rumah?
2: Belum.
0: Belum ya, atau di rumah makan?
2: Atau di rumah makan.
0: Atau mau dirumahkan? Atau mau dirumahkan?
2: Janganlah. Kasihan.
0: Kasihan.
2: Saya masih cintain KRI. Masih pingin makan uang pajak. Ya kan jadi ASN dari pajak lu. Beda gaji ASN.
0: Oh,
2: ASN. ASN dari pajak.
0: Oh, Bang Budi ASN.
1: Oh, bagian pajak. Enggak,
2: bukan saya sih, dari orang. Oh.
0: Pakai baju korpri enggak?
2: Enggak.
0: Ya. Teman-teman saya banyak tuh, udah jam 6 sore masih ngopi pakai baju korpri gitu ya.
2: Oh gitu.
0: Itu cuma ASN baru ya.
2: Baru kayaknya. Kalau kami kayaknya pakai baju dinasnya kalau bisa jangan kan. Yeah.
0: Oh, rupanya
1: senior.
0: ASN senior rupanya. Oh, gitu ya.
2: Iya, sebentar lagi mau maghrib.
0: mau pensiun. Maksudnya, istilah ASN gitu, mau pensiun. Oke, Bang Budi, ada tebak-tebakan nih dari Isan.
1: Okay. Atlet apa yang suka makan?
0: Bukan.
1: Atlet apa yang kuat?
0: Atlet yang paling kuat.
2: Itu kayaknya jawaban Bang Ferry tadi itu punya tahun berapa ya?
1: Punya Google itu, Bang Budi.
2: Punya Google. Oke. Atlet yang paling kuat, atlet nembak.
0: Kenapa?
2: Karena si nembak aja nggak pernah diterima.
0: Wow. Kuat hatinya. Iya.
1: Kalem.
0: Itu jawaban tahun berapa ya?
1: Benar.
2: 2026 lah.
0: 2026 ya. Oke, kita kunci atlet tembak. Oh, anak Isan nangis tuh, bentar. Hah?
1: Enggak.
2: Lu wajon tuh, makanya mainan anak-anak jangan dimainin.
1: Iya, benar. Wajon dimainin. Saya suka main apa tuh? Apa tuh yang bisa putar-putar tuh?
0: Apa tuh?
2: Masa?
1: Hah? Lupa sih nama.
0: Lato-lato. Wah, masih ya? Masih ya?
2: Untuk wajon main lato-lato. Sama spinner.
1: Ah, spinner,
0: spinner, spinner, spinner, pijat spinner, ya, ya. Waduh, ya. Oke deh, udah kita kunci jawabannya. Request, silakan sama-sama.
2: Request tipik aja.
0: Tipik, yang mana tuh?
2: Tipik, minta genit boleh.
0: Genit, ada nggak, Mas John?
1: Genit, nggak tahu belum.
0: Ada genit, ada. Oke, genit. Iya, aman ya, tapi ya.
2: Aman, jam segini masih aman.
0: Oh, okay. Liriknya. Karena Bang Budi requestnya liriknya nih yang bahaya nih ya. Aman ya, ya aman.
2: Masih aman.
1: Aman ya.
0: Oke, okay. Sip, aman. Mau salam-salam Bang Budi.
2: Salam-salam tadi buat Fitri, terus buat Bang Peri juga. Buat Bang Amir Mahmud yang lagi berbunga-bunga.
1: Cuma dari awal dipantau.
0: Iya. Buat kalau segini buah duriannya masih berbunga ya.
2: Masih berbunga-bunga. Terus buat Ami Himida juga, Bu Dewi, Wadul. Wadul apa? Ternak bebek.
0: Iya, ternak bebek dia.
2: Oh, jangan lupa aku kistang bilang ya.
0: Aduh.
1: Disorong memang.
2: Semua aja lah ya. Oke, Waalaikumsalam.
0: Ini dia teman kita yang sangat kita waspadai ketika beliau masuk ya.
1: Takut saya.
0: Bapak takut saya apalagi pak. Tapi ya seperti biasa selalu menghibur. Gak hanya menghibur pendengar tapi juga menghibur penyiar nih ya. Bang Budi the best lah pokoknya Bang Budi ya. Enggak, kita sedih loh kalau Bang Budi enggak masuk gitu ya.
1: Benar. Kayak salah satu sponsor kita juga nih.
0: Iya, benar ya. Jadi beberapa kali TTS tuh Bang Budi enggak masuk, kita kemana gitu.
1: Iya, Bang Budi kemana? Oh, kena WFH mungkin.
0: WFH ya. Work from home ya.
1: Sibuk di rumah jadi aduh enggak sempat.
0: Sibuk di rumah. Kalau di rumah saya tidak bisa terlalu bebas berbicara ya. Bapak-bapak mau maghrib nih, bapak-bapak maghrib. Oke lah, jangan kemana-mana, akan jadi tetap konsen di sini. Masih ada waktu beberapa menit lagi buat yang mau gabung via WhatsApp, bisa masih. Oke, kesempatannya masih terbuka lebar. Spesial untuk Bang, siapa ini? Bang Humas.
1: Bang Humas, ya, benar.
0: Bang Ferry, online.

0: apa ya, suasana yang enak buat tidur nih Jon.
1: Bener, ya. Dingin-dingin, makin nyenyak, pasti ada aja mimpinya nanti.
0: Iya, bener ya. Dan tapi saya lebih suka ini sih, hujan.
1: Hujan kemarin.
0: Hujan.
1: Ada lagunya pak?
0: Ada. Saya lebih suka hujan di tempat kerja lah ya.
1: Kenapa?
0: Jadi oh nggak bisa datang nih hujan di situ.
1: Ya. Ya berarti kan tunggu bentar.
0: Iya bentar ya. Jadi hati-hati buat pengguna sepeda motor malam ini yang udah terlanjur basah-basah. Neduh dulu.
1: Bener betul.
0: Yang punya jas hujan. Tapi sekiranya kencang banget juga tembus Jon ya.
1: Iya juga ya.
0: Jadi mending neduh dulu lah.
1: Benar.
0: Besok libur ya.
1: Iya. Besok ini men.
0: Libur men. Jadi santai aja lah ya.
1: Agak ada yang perlu dikejar kali.
0: Enggak ada yang perlu dikejar. Kecuali memang ada keperluan ya. Ada musibah.
1: Benar.
0: Ya, kita doain cepat selesai.
1: Benar.
0: Masalahnya.
1: Benar.
0: Oke, jangan lupa untuk dengerin program apa ceritanya bentar lagi. Bakal mengudara sama Fikri.
1: Betul sekali, Fikri lagi jalan menuju sini.
0: Iya, dia lagi kehujanan rekan, jadi kita doain sampai ke sini udah kering.
1: Pasti ada ceritanya nanti, ya.
0: Pasti ada ceritanya ya. Pasti banyak ceritanya rekan jadi. Dan di akhir ini kita mau ngasih tahu jawaban sebenarnya buat Anda yang udah gabung, tapi sebelumnya kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya. Ada
1: Bang Ocan di rumah.
0: Ya, benar.
1: Assalamualaikum Bang Jon, Bang Ferry. Waalaikumsalam.
0: Bang Ferry Jon katanya.
1: Oh, Bang Ferry Jon. Saya coba jawab. Kita kan tanyain tadi tentang atlet. Dia jawabnya atlet karate. Karena kalau gak kuat jadinya karata.
0: Oh.
1: Pintar.
0: Gimana Bang Budi kalau jawabannya kayak gini? Tahun berapa tuh?
1: Aduh.
0: Ya lalu Fitri juga cancel jawaban ya. Jadi tadi Fitri jawabnya atlet binaraga. Tapi dia cancel. Katanya atlet yang paling kuat tuh atlet angkat besi ya. Karena dia bisa angkat apa aja kalau angkat besi gitu. Angkat busi pernah enggak, Fit?
1: Angkat gusi.
0: Angkat busi. Angkat busi itu, busi itu lebih kuat dari okelah rekan jati ya.
1: Oke. Okay.
0: Apa itu tadi ya?
1: Jadi berhubung sudah di penghujung program kita.
0: Benar. Kita harus kasih tahu jawaban sebenarnya. Seputar pertanyaan kita malam ini ya. Tanya Jon.
1: Atlet apa yang paling kuat?
0: Atlet paling kuat adalah atlet hoki.
1: Kenapa?
0: Ya. Karena kalau berantem sama atlet tinju tetap menang dia. Karena dia hoki ya.
1: Abangku. Padahal jawabnya ada di sekitar kita. Aduh.
0: Itu atlet hoki lawan Conor McGregor menang juga dia tuh.
1: Hoki
0: ya.
1: Dia.
0: Lagi hoki dia.
1: Aduh, menang terus dia.
0: Buat yang tahu enggak tahu buat yang enggak tahu atlet hoki, hoki itu olahraga apa sih?
1: Hoki itu olahraga di es deh, Pak.
0: Nah, ya, jadi dia tuh ada gawangnya ya, ada bolanya yang gepeng gitu, rekan jati ya. Jadi sambil dipukul-pukul gitu ya. Pukul berapa?
1: Pukul
0: 9 ya. Bulu tangkis juga kuat tuh.
1: Kenapa? Ya,
0: karena dia olahraga pukul.
1: Iya dong.
0: Banyak yang buat kuat ya. Tadi sebenarnya jawaban kayak Bang Ferry benar ya. Tapi itu
1: kuat,
0: di Google. Ya. Itu jawaban di Google gitu ya. Atlet yang kuat tuh atlet catur karena ngangkat benteng, ngangkat kuda ya.
1: Semua bisa diangkat ya.
0: Iya. Ngangkat PNS bisa enggak?
1: Tapi dia tetap kalah dengan hati hoki.
0: Kenapa?
1: Karena hoki menang terus, Pak.
0: Menang terus ya. Kalah dia sama atlet langgar.
1: Kenapa? Oh iya.
0: Nganggar bapaknya dia.
1: Kalah dia.
0: Oke lah, cuma buat gurauan aja rekan jati. Makasih buat semua yang udah gabung malam ini, udah dengerin kita. Semoga sehat-sehat selalu di cuaca yang sedang tidak terlalu baik kali ini. Baik sih buat saya suka hujan sih ya. Tapi tidak dengan angin ya. Bisa masuk angin. Semoga sehat selalu, hati-hati di jalan. Lagu hati-hati di jalan lagu siapa?
1: Selang siapa?
0: Bukan, hati-hati di jalan.
1: Tulus
0: ya. Enggak, kita gak bakal puterin lagu itu rekan jati ya. Kita harus pamit dari ruang Anda. Jangan lupa dengerin Fikri, bentar lagi mengudara. Telah dikit deh kayaknya hujan ya.
1: Benar-benar
0: ya,
1: udah berhenti tapi di sini.
0: Oh udah berhenti. Ya maklum lah. Abang depan belum ngasih kita mobil. Kita pamit langsung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Halo rekan Jati semua, gimana nih kabarnya di malam Sabtu yang sedang diguyur hujan ini? Gimana rekan Jati, apakah sihat semua? Dan ya, selamat datang di zona apa ceritanya bersama saya Fikri, yang akan menemani rekan Jati dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan Fikri mau klarifikasi dulu nih, hari ini telat opening karena saya tadi kebasahan rekan Jati, jadi harus melipir dulu ke pinggir, langsung berangkat ke Jati FM. Dan untuk rekan Jati nih yang mau cerita tentang horor ataupun keluh kesah hari ini atau cerita masa lalu, bisa nih langsung aja ke Fikri, oke? Okay? Dan ini dia, saya putarkan nomor bagus dari 420, judulnya Fana Merah Jambu. Selamat menikmati. Yeah.

Oke, halo rekan Jati semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di cuaca yang gak nentu nih, kadang panas, kadang hujan, kadang... kadang bikin emosi, kadang suasana jadi dingin. Seperti yang saya rasakan sekarang, saya lumayan menggigil setelah terkena hujan tadi ya. Rekan Jati gimana nih kabarnya? Apa ada yang sakit, demam gitu ya? Atau ada yang sehat-sehat aja? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa.

untuk VOC itu bias di Gen Z ya terakhir. Nah, kalau di milenial itu masih kerap terjadi ya di masa kecilnya milenial. Nah, mungkin Fikri mau jelasin sedikit nih yang patah tumbuh yang hilang berganti dari Banda Neira ini ya. Karena lagu ini bisa menjadi perwakilan suasana hati rekan jati nih, kalau lagi misalkan pasrah, lagi misalkan ngedown gitu ya. Itu bisa coba dengerin yang patah tumbuh yang hilang berganti. Nah, makna dari lagu ini adalah proses menyampaikan pesan mendalam tentang harapan, keikhlasan, dan pemulihan. Juga lagu ini menurut Fikri ya, mengajarkan bahwa setiap kehilangan itu dalam hidup pasti akan digantikan oleh sesuatu yang baru, lebih bermakna, dan juga lebih indah. Kadang kita itu sering ngerasa kalau udah gagal, selamanya kita akan gagal, bener gak? Saya sering ngerasa hal yang seperti itu rekan jati. Tapi setelah saya melihat apa yang bisa saya lakukan dan melihat ke diri saya sendiri, bahwasannya Tuhan menciptakan manusia itu pasti ada alasannya. Kemudian pasti ada maksudnya. Jadi jangan pernah merasa tidak berguna. Apapun itu, carilah makna di setiap kehidupan rekan jati semua. Dan ini ada telepon, coba kita angkat ya. Oke, sepertinya putus jaringan ya dari penelpon karena mungkin kendala jaringan dari rekan jati tadi. Boleh dihubungi sekali lagi ya.

Oke. Oke, halo. Waduh, ini masih putus juga. Bisa dihubungi sekali lagi mungkin ya. Dan rekan Jati pernah gak ngerasa gagal di suatu bidang? Kemudian rekan Jati ngelakuin apa untuk mencoba bangkit kembali? Kalau saya pernah itu gagal di suatu lomba ya. Jadi saya gagal di sebuah lomba. Kemudian saya bedah bersama teman saya apa yang salah dari video saya, apa yang salah dari film saya. Dan pada akhirnya setelah kita menemukan kekurangan di film tersebut, akhirnya kita coba improve di film selanjutnya. Dan alhamdulillah kami berhasil menang juara satu ya waktu itu. Alhamdulillahnya. Jadi buat rekan Jati semua, jangan pernah ngerasa ngedown kalau misalkan udah gagal sekali gitu ya. Karena kita itu manusia yang diberikan akal dan harus memaksimalkan apa yang telah diberikan gitu ya. Oke, ada telepon, coba angkat. Oke, sepertinya dari penelpon putus lagi ya. Ini lampunya langsung mati tadi ya. Mungkin kita akan lanjut setelah nomor bagus yang satu ini dari Celengan Rindu. Dan untuk rekan Jati, tetap konsen bersama saya di sini karena saya pengen dengerin nih cerita rekan Jati semua, oke? Jadi tetap konsen di sini bareng saya Fikri sampai akhir nanti ya. Ini dia, saya putarkan lagu Celengan Rindu dari Virsa Bersari. Selamat menikmati.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Halo rekan jati semua, gimana nih? Masih konsen bersama saya Fikri nggak nih? Siapa tahu udah tidur ya kan? Karena malam ini ujian lumayan awet ya, lumayan berteman dengan bumi hari ini. Oke rekan jati, gimana nih? Dari yang Fikri ceritain tadi, ada nggak yang udah mulai dengerin lagu yang patah tumbuh yang hilang berganti? Dan rekan jati nih, Fikri mau nanya nih ya, terkait literasi nih. Karena Fikri pribadi ya, suka membaca novel itu dari 2024 kemarin ya. Ini berarti ya setahun yang lalu lah ya. Ya setahun yang lalu.

0: Nih, jadi kan ceritain dong, misalkan buka pintunya gimana, pakai tangan apa. Nah, itu Fikri harus merender dulu di dalam pikiran Fikri gitu ya. Jadi harus dibuat kayak timeline editan, itu baru bisa diceritakan gitu. Dan kadang-kadang kalau bicara itu suka gagap karena proses rendernya itu lama. Dan ada fakta menarik yang Fikri tahu dari dosen Fikri dulu, bahwasannya orang yang berliterasi beda dengan orang yang visual, misalkan tertarik di dunia film nih. Nah, itu cara pikirnya beda, cara proses berpikirnya beda. Kalau orang yang sering membaca, itu dia lebih mudah ketika berbicara dan public speakingnya itu lebih akan lebih lancar. Nah, orang-orang visual ketika dia mencoba membaca, maka yang terjadi adalah efek kantuk yang pertama. Jadi gampang bosen, nggak tahan lihat tulisan itu, pusing ya. Dan itu yang saya rasakan rekan Jati. Dan ternyata itu juga berlaku pada pola asuh. Nah, pola asuh anak yang diberikan tontonan visual itu cenderung lebih mengkikis daya pikirannya gitu. Itu bisa dibilang mengkikis kenapa? Jika terus-terusan diperlihatkan tontonan video 1 menit yang kayak di TikTok, YouTube gitu ya. Itu kalau nggak dibatasin itu bisa mengkikis daya pikiran rekan Jati. Dan pada akhirnya saya sadar dan mulai berliterasi sedikit demi sedikit ya, walaupun nggak sering. Yang penting membaca, satu hari itu apa 1 halaman gitu ya. Yang penting harus membaca. Dan ini ada telepon, langsungnya coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hi Fikri, how are you?
0: Alhamdulillah, I'm fine today. Gimana nih, Kak Fitri? Gimana nih kabarnya? Udah lama nih nggak telpon-telpon.
1: Itulah, susah banget masuknya sama Fikri. Antri kalau sama Fikri ya.
0: Biasa.
1: Apalagi Kak Zul tuh kalau ngomong sama Fikri,
0: Gimana nih?
1: Tapi gak apa-apa, enak juga kalau ngomong Kak Zul lama-lama sama Fikri. Apa namanya, enak kita dengarnya.
0: Kadang-kadang kalau Kak Zul udah masuk itu pasti ada aja tuh Kak Zul ceritanya kan.
1: Ada cerita lucu-lucunya gitu kan. Tapi kalau masuk Kak Zul tuh emang nyaman kita dengar kayak gitu kan. Apalagi banyak ceritanya ya.
0: Jadi Kak Fitri ini punya cerita apa nih hari ini? Cerita masa lalu boleh, masa depan boleh, masa sekarang boleh.
1: Aduh, so sweet gitu ya, so sweet. Kalau Fitri sendiri sih, kalau masa lalu ya Fitri, ya nggak ada sih gitu kan. Tapi kalau masih kayak mana nih, maksudnya cerita apa nih, mantan kah atau apakah gitu?
0: Boleh, cerita mantan boleh.
1: kalau mantan sih Fitri, apa namanya, kalau kita bilang buang aja untuk mantan itu di tempat sampah
0: gitu, iya.
1: di tempatnya gitu, nggak usah dipikir-pikirin lagi gitu kan. Karena ada mantan Fitri yang udah meninggal gitu Fitri kan.
0: Oke.
1: Kok Fitri?
0: Horor dong kalau Fitri yang meninggal.
1: Enggak, udah. Maksudnya mantan Fitri gitu. Terus dia lama gitu jalinan hubungan sama Fitri sampai 3 tahun gitu.
0: Oke.
1: Orang tua simpang lah. Kenalnya di sini di Banda Aceh. Dia kuliah di teknik gitu. Terus ngomongnya apa namanya, pacarannya lama banget emang, deket lama gitu kan. Taunya tiba-tiba pas dia mau ajak Fitri married gitu, Fitri kan ayah Fitri gak setuju. Kenapa? Karena ini jauh gitu.
0: Oke, di Kuala Simpang sana ya.

0: dia emang udah jelas sekali gitu, emang mau lamar istri kan, masih datang rumah orangnya, rambutnya gondrong gitu.
1: Okay.
0: Terus satu dekat sama Fitri, udah ini apa namanya, udah berubah dia, udah potong rambut. Fitri bilang, bang, potong rambut lah bang, kayak gitu. Fitri bilang, pokoknya apa ya Fitri ngomong, dia ini apa nurut gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jangan merokok, jangan merokok lagi lah bang, kayak gitu Fitri bilang. Apa harus sopan ngomong sampai depan orang tua aku gitu bang, bilang kayak gitu kan. Terus dia nurut kayak gitu. Terus pas apa namanya nggak jadi nikah sama Fitri, terus dia nyanyikan sama orang lain, orang tua Sinta juga. Dan gitu kan, pindah, dia langsung pindah. Waktu di telepon pun nggak aktif lagi, di chat apa SMS dulu kan nggak, belum pakai AT
1: WA ya, gitu. Belum WA,
0: masih AT jadul lah kita bilang ya. Kayak bukan jadul, masih BBM gitu.
1: Tetot
0: bukan tetot, BlackBerry,
1: BlackBerry gitu. Ya BlackBerry.
0: Fitri dulu pakai HP BlackBerry itu dulu.
1: Okay.
0: Sering BBM BBM sama dia, milih itu gitu kan. Jadi pas waktu itu waktu Fitri telepon ke si mamanya yang empat gitu kan. Bu, mana Bang Orizalnya, Fitri bilang gitu kan. Maaf ya dek, adek ini siapa gitu. Saya mantannya bu.
1: Aduh agak sakit ya dengernya.
0: Saya mantannya bu. Oh ya Allah nak, maaf ya naknya, bukan apa-apa. Ibu cuma kasih tahu Orizalnya gak ada lagi, udah kecelakaan, ketabrak dari dalam malam. Ya Allah, situ gak bisa makan, gak bisa makan Fikri, gak bisa makan, gak bisa semua-semua, gak bisa tidur, pokoknya 3 hari 3 malam lah.
1: Lama juga ya.
0: Kayaknya gak mau semua gitu, yeah. Fikri gitu. Tau lah kalau kita lagi butuh cinta ya Fikrinya,
1: ya. Apalagi kan
0: bukan untuk, apalagi yang kita sayangi, yang kita tuh meninggal gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana? Sedih lah gitu.
1: Sempat jenguk gak kak?
0: Namanya?
1: Sempat
0: apa?
1: sempat pergi ke rumah duka gak waktu itu? Enggak ya?
0: Iya lah. Dia tinggal di sana, di Medan, di sana. Di daerah Medan.
1: Oh iya iya. Di Medan. Iya. Berarti lewat Tamiang ya? Emang di Tamiang ya?
0: Ya, Tamiang, Pak Simpang lah ceritanya, kan?
1: Jauh ya?
0: Pas, lama lah pacaran kami di sini, di Banda Aceh. Karena dia punya di teknik, kan? Dia punya di teknik.
1: Berarti sudut kota Banda Aceh ini udah dikelilingi berdua lah ya?
0: Dunia ini kita berdua gitu ya, Fitri ya.
1: Kalau misalkan pergi-pergi jalan-jalan sendiri gitu, suka keinget nggak? Flashback gitu, maksudnya? Flashback. Ya misalkan lagi kak Fitri ini lagi keliling-keliling Banda Aceh nih, sering flashback nggak? Teringat-ingat gitu.
0: Pernah ingat kembali tentang dia gitu.
1: Iya, pernah nggak? Misalkan nih pergi ke kedai kopi nih. Aduh dulu sempat ke kedai kopi ini sama sama abang tuh berdua gitu.
0: Ya sempat ingat-ingat juga sih sama dia gitu kan. Karena kenapa, sedih juga ditanya gitu kan. Apalagi dianya udah nggak ada lagi, kita bilang udah inilah gitu kan. Pas di sini kan baik-baik aja gitu. Waktu pulang ke sana pun waktu Fitri telepon mamanya, tiba-tiba gak ada lagi. Apa gak kita sedih gitu? Coba dengar kayak itu. Menurut Fitri, kalau ada cewek Fitri yang tiba-tiba gak ada lagi, sedih gak?
1: Sedih lah pasti. Gitu. Jangankan dibilang pasangan, kawan aja kalau meninggal sedih.
0: Iya, salah. Sedangkan Fitri sebagai cewek aja, lihat cowok sendiri aja, apa namanya, sangat sedih gitu. Jadi apa ya, aduh gak tuh lah, gak bisa diceritain, nanti ingat lagi nanti kan. Takutnya nanti malam-malam datang dia nanti. Arwahnya gitu, arwahnya maksudnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tenang, satu-satu dia gak ada lagi sama Fitri.
1: Oke, okay, berarti sudah mulai berdamai lah ya.
0: Fitri sekarang udah ada yang baru yang lain lagi gitu ya. Okay. Oh, Fikri coba, Fikri mantannya berapa hari buat dari kita ya?
1: Fikri, coba. Fikri nggak ada mantan.
0: Enggak, Fikri.
1: Oh, Fitri.
0: Fikri berapa?
1: Oh, ada coba. 3 mungkin.
0: Coba. Enggak, salah.
1: 5, 1.
0: Alam, enggak, gua kasih tahu lah malu
1: nanti. Didengar sama orang. Didengar sama orang nanti. Diam-diam aja. Kalau enggak bisik-bisik aja. Kalau enggak di WA, di WA. Kalau enggak di WA.
0: Oke, okay, nanti ya. Kita berbakan aja, oke.
1: Okay. Oke okay, nih Kak Fitri, setelah berbincang panjang lebar, berbagi pengalamannya dengan kekasih yeah. apa mantan terindah lah ya. Mungkin
0: ya,
1: mungkin
0: jadi.
1: Mungkin Kak Fitri mau request lagu yang bisa mewakili hatinya mungkin malam ini. Apalagi kan Banda Aceh lagi hujan nih.
0: Terindah apa yang ada Fitri?
1: Lagu apa ya biasanya?
0: Reza.
1: Tak ingin, ntar tak ingin. Biasa lagu ini. Keisha ini. Tak ingin usai. Ini aja mau nggak dari Keisha Levronka?
0: Yang ini aja mau di Ayunda aja.
1: Kalau enggak ini enak juga nih, Tak Ingin Usai, Keisha Levronka.
0: Nggak usah, mau di Ayunda aja.
1: Mau di Ayunda, judulnya?
0: Judulnya ini, Kamu ada kenangan.
1: Kamu dan Kenangan ya?
0: Judul, apa judul itu?
1: Kalau enggak salah Kamu dan Kenangan.
0: Ah ya, mengingat mantan, boleh, kenangan-kenangan gitu ya kan.
1: Mau salam-salam ke siapa nih Kak?
0: Ada kan?
1: Ada.
0: Oke, yang pertama Pak Fikri, saya terus Fikrinya.
1: Amin.
0: Bahagia terus sama pasangannya juga Fikrinya.
1: Amin.
0: Salam ya buat pasangannya dari Kak Fikri bilang ya.
1: Aman aja.
0: Oke deh. Pokoknya saya selalu berpada di sini. Terus buat semua penyiar BFM. Bang Ferry udah pulang?
1: Bang Ferry tadi waktu Fikri nyampe di bawah tadi. Karena Fikri kan telat nyampe emang. Cuman tadi masih di bawah ya. Gak tahu kayaknya sekarang udah pulang kayaknya. Atau mungkin lagi dengerin kita di bawah.
0: Aduh. Terus buat Bang Ferry juga satu.
1: Okay.
0: Bang Jan, udah pulang Bang Jan?
1: Udah juga kayaknya sekalian tadi.
0: Oh, buat Bang Jan juga, saya selalu dengan keluarganya. Buat Kak Juju, kemana nih Kak Juju? Udah tidur apa belum nih?
1: Kayaknya udah tidur nih.
0: Masuklah Kak Juju, bener-bener di suara Kak Juju ya. Katanya suara Kak Juju. Jempreng, tapi nggak jempreng lah. Ini luar biasa. Terus buat Bang Ferry, saya selalu buat waktu. Semoga langgeng ya, sama peternak bebeknya ya.
1: Amin.
0: Habis itu Panglima Sulung juga. Bang Ferry FM, abangnya Fitri. Dan kami juga yang di bawah dulu. Abangnya Fitri tuh, abang aku tuh.
1: Oke.
0: Dan buat semua yang lagi konsen di trans. Oh, buat kami jangan lupa ya.
1: Oke.
0: Kami sering masuk ya.
1: Iya.
0: Buat kami, kami banyak mau juga buat kami ya. Itu aja Fitri. Terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

jatuh cinta. Dan itu dia tadi barusan cerita dari Kak Fitri nih, membagi cerita tentang masa lalunya. Dan kalau di rasa-rasan ya, lumayan sakit ya rekan jati ceritanya tadi. Dan ini dia saya putarkan lagu yang udah di request sama Kak Fitri tadi, judulnya Kamu dan Kenangan dari Maudy Ayunda. Ini selamat menikmati rekan jati semua, mungkin bisa mewakili perasaan Kak Fitri malam ini dan rekan jati lainnya di malam Sabtu yang bumi Banda Aceh diguyur oleh hujan. Selamat menikmati.

0: Oke, halo rekan Jati semua. Gimana nih? Masih konsen dengan saya Fikri kan? Mungkin apa ada yang udah mulai tidur nih? Tapi nggak apa-apa rekan Jati. Semoga rekan Jati yang beristirahat bisa beristirahat dengan santai, relax ya. Jadi tidurnya nggak terbangun-bangun di tengah malam. Dan bisa bermimpi dengan indah. Dan juga besok pagi hari Sabtu bisa menikmati hari liburnya dengan aman dan damai. Oke rekan Jati. Bisa terjadi dalam sunyi. Dan rekan Jati, jadi nih Fikri punya cerita nih. Jadi hal-hal yang baru Fikri senang lakuin akhir-akhir ini itu adalah nonton anime. Nah biasanya anime yang lagi seneng pikir nonton itu One Piece rekan Jati. Nah rekan Jati ada yang suka juga gak nih One Piece? Apa nih karakter terbaiknya? Dan oke ini ada telepon nih dari requestan Kak Fitri tadi ya. Langsung aja coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Loh. Telepon dari Kak Azu tadi mati ya rekan Jati ya. Mungkin Kak Azu bisa telepon sekali lagi mungkin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Kak Zubaida. Jangan suara Kak Zubaida di HP.
0: Mana ada nih gede nih suaranya.
1: Radio, maksudnya bukan di HP. Di radio kedengarannya kecil.
0: Ini udah gede nih, udah penuh.
1: Iya memang Kak Zubaida gede. Serba gede suara Kak Zubaida.
0: Cuman
1: suaranya aja kecil nih.
0: Ini gede nih.
1: Mana ada?
0: Iya ada Fikri penuhin nih.
1: Maka yang udah rampok sama arwah temen tayang.
0: Fikri udah gak takut lagi sekarang Kak Zu.
1: Yakin.
0: Yakin.
1: Alhamdulillah. Udah besar kamu ya.
0: Tadi ada yang kangen sama Kak Zu nih. Kak Fitri Darussalam kangen sama Kak Zu katanya.
1: Enggak ah. Salah dia tuh. Dia gak jual nama Kak Zu. Padahal dia kangen sama Wak Du.
0: Katanya kangen suara Kak Zu, katanya ngefans sama Kak Zu.
1: Oh ya?
0: Ya.
1: Nanti kalau jumpa si Fitri, tolong kasih uang 1.000 satu ya.
0: Kak Zu, hari ini punya cerita apa nih Kak Zu? Kegiatan hari ini apa aja?
1: Kak Zu, kegiatannya aktivitas di rumah aja. Kak. Oh ada keluar tadi.
0: Kemana tuh?
1: Sebentar, ke simpang aja.
0: Ke simpang. Yang betul. Tapi tadi nampak tadi nampak Kak Zu pergi ke Malaysia kok.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan mungkin dengan kamu bilang begitu betul-betul Kak Zu ke Malaysia.
0: Oh, jangan lupa ajak Fikri tapi.
1: Kalau ajak itu Fikri. Nanti suami Kak Zu marah dong.
0: Nah kan kita pergi rame-rame. Mana ada Fikri satu orang untuk ambil foto.
1: Tapi nanti jangan lupa ajak kakek kamu ya.
0: Oh iya minta doanya juga Kak Zu. Kakek Fikri lagi sakit. Tadi Fikri baru kirimin obat. Minta doa.
1: Kenapa kakekmu kangen deh sama
0: sakit diabetes.
1: itu alasan aja padahal kakekmu kangen berat sama
0: kakekmu. Coba kita sambungkan teleponnya. Mana tahu bisa sembuh.
1: Ya mudah-mudahan ya kakek Fikri lekas sembuh ya.
0: Amin, makasih doanya.
1: Terima kasih sama
0: kakek. Berarti dari hari ini kegiatannya Kak Zu cuman ke simpang ya? Ngapain Kak Zu ke simpang?
1: Dari sore kebetulan cek ada dana yang masuk ke anak Kak Zu melalui ada apa dana PP. Alhamdulillah anak Kak Zu gak keluar lagi.
0: Alhamdulillah. Emang rezeki gak kemana ya?
1: Ya, kalau rezeki gak kemana. Kalau gak rezeki, yang kita udah di depan mulut nih, ada juga kadang-kadang jatuh kan. Pernah gak seperti itu? Kak Zu pernah?
0: Gimana tuh? Kalau dari Kak Zu gimana?
1: Ya pernah, kemarin tuh pas makan kue. Banyak kue terakhir lagi. Resto kemarin tuh. Pas Kak Zu mau masukin ke mulut. Tiba ada yang ngejutin Kak Zu dari belakang. Sejut, lepas lah si resto namanya. Jatuh. Ya udahlah. Aduh.
0: Ya udahlah ya. Padahal rezeki udah di depan mata tapi gak masuk juga ke perut ya.
1: Masuk ke mulut juga, tapi karena rame orang, ada kawan Kak Zu, tak ambil. Tapi kalau Kak Zu sendiri, Kak Zu ambil balik, Kak Jumbo sendiri kan, baru makan.
0: Kalau pikir biasanya kan.
1: Kan belum 5 menit.
0: Iya, kan belum 5 menit. Biasa pikir kalau misalkan jatuh kayak gitu kan, misalkan nih jatuh, risol kayak tadi jatuh kayak punya Kak Zu kan, umat jatuh nih risol kan. Fikri tanya ke Rizolnya, kenapa jatuh? Ke peleset tadi kata si Rizol.
1: Kayaknya bukan Kak Zu aja yang stres, kayaknya kamu lebih stres deh.
0: Fikri tanya, kok kenapa Rizol jatuh tadi? Oh, ke peleset ya? Iya, licin kali tadi di... licin kali tadi didorong sama si Bakwan, bilang. Asal datang tempe. Dibilang sama tempe, kenapa dorong-dorong Rizol? Sayang Rizol tuh udah sakit ya. Enggak apa-apa.
1: Jawabannya sama tahu. Tahu aku. Iya kan?
0: Enggak tahu aku. Padahal dia tahu tapi pura-pura enggak tahu.
1: Tahu aku udah badan nanti dia jadi saksi kan?
0: Nasi ya. Nasi dan kuah rebus yang menjadi saksi.
1: Nyambung kan cerita kita dua kan?
0: Iya.
1: Berarti kita benar-benar orang stres.
0: Emang kita harus buat acara komedian sekali Kak Zu.
1: Coba bayangin kan kalau kita di rumah sakit jiwa, kayaknya bukan kita yang sakit jiwa, dokternya yang sakit jiwa akhirnya nanti.
0: Capek ngurusnya.
1: Iya capek ngurusnya.
0: Oke Kak Zu, malam ini.
1: Cuaca gimana? Kami ini masih ada angin-angin juga.
0: Oh, tadi Fikri ke radio telat Kak Zu, habis hujan Fikri. Ya, ini pakai kain sarung nih sekarang.
1: Aduh. Pakai kain sarung. Ngintiplah dari bawah.
0: Masa gitu? Masa gitu?
1: Yang ini kapan juga bisa ngintip?
0: Kan Fikri pakai celana training.
1: Oh, enggak juga pakai sarung. Enggak perlu lah.
0: Ya, ini kan biar enggak dingin pakai sarung.
1: Ya, anak-anak aja kamu enggak sanggup dingin.
0: Anak-anak selalu. Oke, Kak Zu.
1: Baru disunat ya pakai kain sarungnya. Hah? Baru disunat ya
0: pakai kain sarungnya. Lah, tadi dikasih duit tadi 5.000.
1: Aduh, sikit banget.
0: Itulah tuh, sikit kali lah nih. Besok mau minta lagi sama Bang Ferry, 10.000.
1: Yaudah, jual aja nama Kak Zu, minta sama kakekmu.
0: Oke Kak Zu, di malam yang hujan ini di Banda Aceh dan di Sabang masih berangin, Kak Zu mau request lagu apa nih?
1: Ya, tapi ini, Kak Zu ini kebetulan lagi duduk di depan pintu belakang kan, tak jadi pandang langit. Bisa gak nampak nih? Kayaknya bentar-bentar lagi lah hujan.
0: Iya. Ini baru reda di sini. Iya. Di sini baru reda.
1: Dari sana nanti ke sini ya.
0: Iya. Coba tanya mau hujan. Hujan gak usah pergi ke Sabang lagi lah. Mahal tiket kapal bilang.
1: Gak mau Kak Zu. Capek kalau saya tanya, pasti gak jawab ya.
0: Oke Kak Zu, malam ini mau request lagu apa nih?
1: Oke. Kak Zu mau request lagu apa ya? Gak tahu apa bilang. Belum ada bayangan nih. Aduh, lagu apa Fikri kira-kira? Tunggu, Kak Zu nanya. Yang judul lagu cewek tadi apa judulnya tuh?
0: Yang mana? Yang sekarang?
1: Sama rusak. depan.
0: Yang ini?
1: Yang tadi, yang sebelum Fikri ngomong.
0: Ya ini lagu Nadine Amizah.
1: Siapa? Dari siapa?
0: Nadine Amizah.
1: Apa judulnya?
0: Yang sekarang kan?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Nadine Amizah judulnya Rayuan Perempuan Gila.
1: Hah? Rayuan?
0: Perempuan Gila.
1: Gilanya jangan lihat aja dong.
0: Gila.
1: Nah, parah Fikri nih, masa perempuan gila liatnya ke Kazu.
0: Oh ya enggak kayak gitu, kan judulnya kayak gini.
1: Judulnya, bilanglah.
0: Iya, judulnya.
1: Sudah, Rayuan Wanita Gila. Kazu kayak yang pertama Kazu dengar lagu waktu Sisila kemarin tuh sore di acara.
0: Lagu, bukan wanita, perempuan.
1: Oh, perempuan, Rayuan Perempuan Gila.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti tuh kalau ada jumpa orang gila khususnya itu kali gila. Jangan marah. Jadi lagi saya bilang.
0: Kalau dari Kak Zul mau logo apa malam ini berarti? Udah kebayang?
1: Kak, Rayuan Lelaki Gila ada. Orang gila bukan cewek aja yang gila. Cowok ada juga gila. Malam makin parah cowok.
0: Betul,
1: gila.
0: Cuman gila sama janda. Cuman masalahnya malam ini nggak ada ya. Ini pikir cari nggak ada.
1: Ya udahlah. Kak Zu mainkan satu dari siapa nih ya? Dari ini aja kok. Aduh, kok udah lupa lagi nih.
0: Maria.
1: Geisha.
0: Siapa?
1: Geisha.
0: Judulnya?
1: Cowok baca semua albumnya.
0: Impas demi waktu, ku katakan dengan indah. Keranjingan disco, kunci hati, rahasia, garis tangan. Kembali pulang, kering air mataku. Habis itu, mustahil tuk bersama, cinta itu bukan kamu.
1: Hapuslah ingatanku.
0: Hapuskanlah ingatanku. Hapuskan. Entah, coba kita cari. Hapuskan ingat. Ku lo lumpuhkanlah ingatanku.
1: Lumpuhkanlah
0: ingatanku. Hapuskan tentang dia.
1: Bentar.
0: Ada nih. Okay. Mau salam-salam ke siapa nih?
1: Okay, yang jelas kali mau salam buatnya Fikri. Selamat bertugas Fikri, maaf Kak Zu bercanda tadi.
0: Okay, makasih. Aman aja Kak Zu, biasa aja kita. Nggak usah gitu-gitu kali, biasa aja.
1: Ya, tapi apa namanya? Nanti jangan lupa buka kain sarungnya ya. Lucu kan keluar dari studio nanti pakai kain sarung.
0: Iya.
1: Kirain sama tetangga tadi, ini baru ngapain nih? Habis buat kakek Fikri juga yang lagi nggak enak daging. Mudah-mudahan abang cepat sembuh abang ya.
0: Masa gitu?
1: Ya lah, masa kayak sih panggil. Mudah-mudahan kakek sama kan nggak mungkin. Kan dulu kan abang adik dulu.
0: Betul juga.
1: Oh ya, mudah-mudahan kakek kecil kakek sembuh ya.
0: Amin ya Allah.
1: Tak beraktivitas lagi seperti sedia kala.
0: Amin. Makasih Kak Zu.
1: Habis itu Kak Zu mau sapa juga buatnya. Panglima Sulung. Kamu ada live TikTok kan?
0: Nggak ada.
1: Ya udah, mau Kak Zu mau ngintip. Yang mana sih Fikri?
0: Nggak mau, makanya Fikri nggak mau live. Nanti gampang. Waduh, ketahuan.
1: Bagi Kak Zu sih gampang. Tinggal WA Bang Isan, tolong kirim foto si Fikri ya.
0: Oh, sekarang lah Fikri cek Bang Isan. Kalau Kak Zu WA nggak usah kirim apa-apa.
1: Kalau bilang nggak apa-apa, saya mungkin untuk saat ini kamu masih main sembunyi-sembunyian sama Kak Zu, tapi berakhir. Satu saat mudah-mudahan kita bisa ketemu.
0: Amin, langsung, ya. Amin ya Allah.
1: Tapi jangan lari nanti jumpa Kak Zia.
0: Enggak dong.
1: Oke lah. Itu buat Ketua Fitri ya, yang mana maksudnya. Buat Gary FM juga. Pak Dul. Apa lagi? Alah, buat semua-semua aja lah.
0: Okay.
1: Buat Bu Dewi sama Kak Ana satu lagi ya.
0: Okay. Makasih banyak. Aman, aman Kak Zul. Makasih udah menemani Fikri di zona apa ceritanya malam ini nih.
1: Oke, makasih banyak Fikri atas waktunya.
0: Oke. Bye bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan barusan itu dia Kak Zul. Kakak kita semua. Kak Zul ini banyak fansnya juga ya rekan Jati. Dan langsung aja nih saya putarkan lagu dari requestan Kak Zul, Lumpuhkanlah Ingatanku dari Geisha. Langsung aja kita putarkan, tapi sebelum itu kita dengarkan insert Persahabatan Sejati dulu.
2: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Selamat menikmati.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Inilah 103,6